Tahun 2025 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota setempat tersebut mengatur kewajiban dalam mempermudah akses untuk penyandang disabilitas seperti di bidang miring, fasilitas pemerintah, bisnis, dan juga pabrik. Setiap sekolah diwajibkan menyediakan kuota sekitar 5% untuk calon peserta didik penyandang disabilitas agar mereka memiliki kesempatan sama dalam mengakses pendidikan di sekolah negeri melalui aturan tersebut. Kebijakan itu juga harus didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, mulai dari keberadaan guru pendamping hingga berbagai fasilitas penunjang yang dapat menunjang proses belajar mengajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sejumlah kawasan pedestrian telah dilengkapi dengan jalur landai atau lereng khusus yang dapat digunakan penyandang disabilitas untuk memudahkan mobilitas mereka ke ruang publik. Maulana juga mendorong dunia usaha memberikan kesempatan setara kepada penyandang disabilitas. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko, pemerintah Kota Jambi perkuat fasilitas publik dan kesempatan kerja bagi disabilitas. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda, suku Kubu atau juga dikenal dengan suku anak dalam atau orang Rimba? Ini adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Mereka hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda. Di utara Provinsi Jambi letaknya Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi sepanjang jalan lintas Sumatera. Sahabat budaya, suku anak dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya diatur dengan aturan, norma dan adat istiadat yang berlaku. Sesuai dengan budayanya, dalam lingkungan kehidupannya, dikenal istilah kelompok keluarga dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan keluarga besar. Dengan perkembangan zaman dan adanya akulturasi budaya dari masyarakat luar, kini beberapa suku anak dalam telah mulai mengenal pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

Ganti-ganti masih bersama kami tentunya di perempat RRI Jambi di formasi pukul 7:22 waktu Indonesia Barat. Ganti-ganti terlihat dari studio perempat bahwa ya kan matahari belum muncul, jadi masih mendung. Tapi emang dingin ya hari ini ganti-ganti, atau perasaan saya be? Atau mungkin ganti-ganti yang pagi hari ini udah jogging, lari pagi, olahraga, udah beraktivitas, udah mengeluarkan energi ya kan dari tubuhnya, udah merasa panas. Tapi saya di sini kayaknya karena pakai jaket baik ya ganti-ganti, jadi ngerasanya dingin baik di hari ini. Nah tentunya ganti-ganti di hari weekend ini, ganti-ganti barangkali nih ganti-ganti mau berpergian ya kan, jalan-jalan, menikmati hari yang ya dua hari libur jadilah selanjutnya, atau mungkin liburan bareng anak-anak ganti-ganti. Nah jangan lupa untuk membawa dokumen, karena dokumen ini yang kita ketahui yaitu semua data rekaman dan juga informasi yang tertulis, tercetak maupun terekam secara elektronik atau fisik yang dapat dilihat serta dibaca dan juga didengar. Dokumen ini umumnya ganti-ganti berfungsi sebagai alat bukti, sumber informasi, dan juga bahan rujukan. Nah, ganti-ganti, barangkali ini ganti-ganti ingin menikmati liburan ataupun berpergian ke luar negeri, ada beberapa dokumen wajib yang perlu disiapkan, antara lain paspor, visa. Nah, atau ya visa ini kalau misal diminta negara tujuan, serta tiket pesawat pulang pergi dan asuransi perjalanan. Tentunya ganti-ganti tanpa dokumen yang lengkap tentu akan menjadi kendala, dan hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia maupun negara tujuan ganti-ganti. Nah, jangan lupa di checklist ya ganti-ganti untuk dokumen keluar negerinya, di cross check lagi kalau misalnya mau keluar negeri nih. Yang pertama paspor, karena ganti-ganti wajib untuk perjalanan internasional, pastikan masih berlaku minimal 6 bulan ke depan. Selanjutnya ada visa, ini diperlukan untuk negara yang tidak memberikan visa on kepada pemegang paspor Indonesia. Selanjutnya KTP, SIM, serta tiket pesawat sama bukti akomodasi ataupun konfirmasi hotel atau booking tempat menginap, serta asuransi perjalanan jalan melindungi dari biaya medis darurat, pembatalan penerbangan atau kehilangan bagasi, serta itinerari, ini rencana perjalanan sebagai bukti tujuan kunjungan, serta dokumen tambahan yaitu SIM internasional jika ganti-ganti ingin menyewa kendaraan, akta kelahiran anak jika membawa anak, serta mata uang asing kontak darurat. Nah saran lainnya ganti-ganti yakni bawa dokumen secara fisik dan fotokopi, serta simpan versi digital di ponselnya. Segera siapkan nomor kontak darurat termasuk kedutaan besar Indonesia di destinasi. Ya, itulah informasi ganti-ganti, barangkali abis ini mau check in jalan-jalan ke luar negeri, asiknya. Itulah informasi bagi hari ini ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Tep tep teri tep tep teri. Ah, kelar, beres.
2: Bah, apa rumah kita nih? Pagi, galau-galunya dicek warna hijau nih, bah.
1: Ebo lupa apa sama pidato Pak Kades kemarin.
3: Daripada terus mengeluh udara panas, hijaukan halaman rumah sebanyak mungkin.
2: Oi, baba, uji Pak Kades tuh bae, kita nih harus melaku ke penghijauan, ba. Kembang ditanam di pekarangan, bibit buah ditanam. Kalau bae buahnya pacak kita nikmati, ba. Tanaman yang hijau-hijau itu kita jago, ba. Biar kampung kita nih adem, sejuk, ba. Nah itu, ba.
1: Oh, penghijauan, ngomong kok. Besok aku tambahi cat rumah ini.
2: Nak tambahi cat mano pulo, ba?
1: Nak dicat motif bunga-bunga, biar rumah kita ni adem dan sejuk.

Kadi-kadi, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat Hari Jambi, masih di Jambi Pagi Iko. Kali ini kita beralih ya informasi di pagi hari ini. Kali ini ada penyuluhan pertanian ahli utama ganti-ganti Pusluhtan Kementan Profesor Dedi Nur Syamsi ini memaparkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau ekstrim tahun ini. Menurutnya, perubahan iklim menjadi faktor utama yang berpotensi mengganggu produksi pertanian serta ketahanan pangan nasional. Dedi menerangkan bahwa sektor pertanian ini sangat bergantung terhadap kondisi iklim karena berkaitan langsung dengan makhluk hidup. Dan tentunya ia menegaskan bahwa irigasi menjadi aspek paling penting untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau berlangsung. Dan menurutnya ganti-ganti berkurangnya curah hujan ini menyebabkan pasokan air menyusut sehingga resiko penurunan produksi semakin meningkat signifikan. Ganti-ganti ia meyakini bahwa pemerintah daerah, penyuluh, dan petani ini perlu berkolaborasi karena efisiensi penggunaan air menentukan keberhasilan budidaya. Dijelaskannya bahwa konservasi air ini dapat dilakukan menggunakan kompos maupun binkar dari biomasa sisa tanaman dan teknologi tersebut membantu mempertahankan kelembaban tanah sekaligus meningkatkan kemampuan tanaman menyerap unsur hara optimal. Dan Dedi turut menyoroti pentingnya penggunaan varietas tahan kekeringan seperti Inpaku dan Hibrida Padi Gogo. Ia optimis produksi pangan nasional tetap terjaga apabila seluruh pihak menjalankan langkah mitigasi secara konsisten. Ganti-ganti dikabarkan sebelumnya, BMKG melaporkan bahwa musim kemarau terus meluas di berbagai wilayah Indonesia pada pertengahan Juni 2026, namun sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi akibat pengaruh dinamika atmosfer. Dan juga berdasarkan pemantauan BMKG, sebagian besar wilayah Pulau Jawa, Bali, dan NTT ini tengah mengalami periode tanpa hujan, yakni dalam kategori menengah hingga sangat panjang, ganti-ganti. Dan tentunya itulah informasi di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Balai POM Jambi perkuat kepercayaan publik melalui forum komunikasi. Dalam upaya memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan obat dan makanan, Balai BPOM di Jambi terus membangun sinergi dan komunikasi dengan berbagai pihak. Salah satu langkah dilakukan adalah menggelar forum komunikasi publik yang melibatkan lintas sektor terkait, konsumen serta pelaku UMKM. Kepala Balai POM Jambi Mustafa Anwari mengatakan bahwa forum tersebut menjadi wadah untuk menjaring aspirasi, saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna mendukung penyempurnaan pelayanan Balai POM ke depannya. Selain penyelenggaraan forum komunikasi publik, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan sertifikat tanah atas nama BPOM oleh Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jambi. Penyerahan sertifikat tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Dalam sambutannya, Abdullah Sani menyampaikan apresiasi atas inisiatif Balai POM Jambi yang membuka ruang dialog dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Menurutnya, forum semacam ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas publik, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan juga makanan. Kanti-kanti inilah kabar hari ke Balai POM Jambi perkuat kepercayaan publik melalui forum komunikasi. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ke selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
2: Jambi.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat koper duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

0: Halo Jambi.
1: Anak darah memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
2: Ya dengar nih, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
1: Main kan, eh.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
2: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
1: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
2: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
1: Ntar aja deh.

0: di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Kali ini kita beralih ke Halo Jambi. Nah, ketika nanti Halo Jambi di pagi hari ini kita akan bahas ya kan mengenai barang yang sulit dipisahkan dari hidup kita, kanti-kanti. Nah, biasanya ya kan kita tuh hidup pasti aduh barang-barang yang enggak pernah ataupun yang enggak mau jauh dari kita. Nah, misalnya nih kanti-kanti kalau misalnya kita tidur ya kan. Nah, kalau misalnya mau tidur tuh biasanya ada yang bawa apa sih namanya tuh kayak bantal busuk ya. Nah, itu guling ya kan atau boneka kesayangan sewaktu kecil nyampe sekarang itu masih ada. Nah, luar biasa sekali ya, itu dekil udah minta ampun yo kanti-kanti. Atau mungkin barang berharga lainnya ya kan kanti-kanti, yang mungkin kalau misalnya kita tuh enggak ada barang itu bisa cemas. Nah, sebelum itu kanti-kanti nanti boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920, bergabung di Halo Jambi dengan tema barang yang paling sulit dipisahkan dari hidup kita. Sebelum kita angkat line telepon, kanti-kanti kali ini di era modern, ya kan, barang yang sulit dipisahkan dari hidup kita ini biasanya HP atau smartphone. Ini adalah barang yang paling sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi, dompet digital, sampai pekerjaan, ya kanti-kanti, semuanya pusatnya ada di HP. Kalau misalnya dikategorikan, ada benda-benda yang paling mengikat kita, yang pertama ponsel dan juga gadget ya. Ini merupakan kanti-kanti pusat komunikasi dan akses informasi segala hal apapun itu. Nah, selanjutnya ada kunci dan juga dompet. Ini kebutuhan esensial untuk akses mobilitas dan juga transaksi serta kebutuhan sehari-hari, misalnya nih, seperti alas kaki atau barang hobi yang menunjang kenyamanan kita. Tingkat keterikatan barang ini biasanya nih kanti-kanti berkaitan dengan efisiensi, rutinitas atau ketergantungan emosional kanti-kanti. Atau kanti-kanti mungkin tidak bisa meninggalkan sesuatu barang, misalnya seperti uang koin ya kan. Ada nih orang-orang, tipe orang yang belanja kalau misalnya belanja bulanan harus bawa uang koin juga. Jadi misalnya 4.400 gitu kan, 400-nya pakai duit koin. Kan sayang ya kalau misalnya belanjanya 4.400 kita ngasih duitnya 5.000 ya kan. Selanjutnya apalagi kanti-kanti, atau mungkin kertas ya kan harus ada di kantong, dompet ataupun di tas kita ya kan kanti-kanti. Nah, itu biasanya sangat penting kanti-kanti, biarpun terlihat sepele kertasnya juga sangat penting. Nah, kanti-kanti boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Sebelum kita angkat penelponnya, ya kan? Tapi mau angkat penelpon deh. Kayaknya udah ada yang nunggu. Ada siapa ini? Halo Jambi.
1: Halo Jambi, halo Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rudi.
1: Gimana suara Pina ada di handphone Pina?
0: Iya, Po.
1: Iya, Pina.
0: Ada dak? Bang.
1: Halo.
0: Halo, ada dak?
1: Ngobrol ada, kok baru ada.
0: Ah, iya.
1: Iya, salah pencet mungkin lah.
0: Nampak iya, kalau salah pencet. Bang Rudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, Kina.
0: Baik. Iya, di mana di pasar, Bang?
1: Alhamdulillah, kalau cuaca cerah, Pina. Kalau pergerakan yang belanja belum cerah, Pina.
0: tapi tunggu dulu.
1: Mungkin orang pada liburan ya Pina, karena kan liburan anak sekolah mungkin.
0: Iya.
1: Weekend juga.
0: Orang lambek rapot dak Bang yo?
1: Iya, Tidak ini Pina kemarin.
0: Oke. Abang, tema di pagi hari ini barang yang sulit dipisahkan dari Abang, apa tuh kira-kira?
1: Kalau sekarang nih kelihatannya handphone atau gadget ya Pina, sangat penting sekali.
0: Iya betul.
1: Kalau kedua dompet yang lebih menyala di dalamnya ya Pina.
0: Ih, warnanya apa? Lagi. Berwarna kalau kayak gitu berarti.
1: Iya, warna merah lah Pina. Warna biru kan nggak menyala dia.
0: Banyak lembarannya nampak eh.
1: Ih, bukan lagi Pina. Banyak kenari kan sekarang Pina, bukan masuk.
0: Oh banyak. Berarti kebutuhannya banyak ya. Aduh.
1: Cukup. Yang penting cukup banyak tuh.
0: Iya. Yang penting tidak minjem mau tetangga itu lah.
1: Bukan lagi Pina.
0: Bang, tapi kalau misalnya mau tidur dah, abang ataupun anak abang ada tidak misalnya kayak bawa bantal yang udah zaman tempo dulu gitu nah?
1: Kalau saya Vina yo bantalnya harus banyak Vina.
0: Ngapa biar hangat ceritanya?
1: Kalau Vina biar nyenyak juga tidurnya. Kalau saya cuma satu bantalnya atau apa susah tidurnya Vina malam.
0: Oh kira.
1: Iya mau bantalnya agak tinggi juga kan, paling tidak dua bantal satu guling lah. Selimut juga Vina. Biarpun panas ya kedingin selimut tetap
0: harus
1: tetap ada dia ya.
0: Iya, kami kayak itu juga Bang, hangat rasanya.
1: Tapi kalau udah pakai selimut Vina kurang lengkap rasanya Vina malam.
0: Betul ya kan? Tapi kalau siang pakai selimut juga enggak, Bang?
1: Kalau siang kalau enggak mau tidur pasti pakai Vina, biarpun apa kan biarpun pakai kain tetap ada selimut dia malam.
0: Oh, sama ya kami berarti.
1: Iya, Vina apalah Vina enggak bisa pasti dibawa terus selalu selimut.
0: Iya, yang penting itu kebiasaan bukan buruk, Bang.
1: Iya, bukan buruk Vina, tapi ya itulah kebiasaan gitu kan.
0: Iya, tapi ada enggak Bang orang kebiasaan misalnya enggak numpuk barang, iya kan Bang, atau buang sampah di kamar. Ada enggak Bang pernah Bang nengok berita itu tuh Bang?
1: Ada Vina, malam rumah sampai kayak itu bertahun-tahun ada dibersihkan ya Bang. Aduh Vina, lihatnya tuh kayak tong sampah di kamarnya Vina.
0: Iya, dok.
1: Macam mana lah bisa tidur kayak itu Vina ya, kita nengoknya beringat. Apalagi orang itu mungkin tuh ada penyakit lah ya Vina ya, mungkin dia mungkin
0: Iya.
1: Walaupun itu kebiasaan buruk dia Vina. Apalagi sudah makan kan buang sampah langsung dilempar. Ngumpul nggak dibersihkan itu.
0: Aduh, nyampe beulek juga di kamar ya Bang ya.
1: Bukan lagi Vina, karena dia tidur di situ Vina ya.
0: Semoga kita dijauh-jauhi lah yang kayak gitu-gitu tuh Bang.
1: Iya iya Vina, kalau dapat itu kalau kebiasaan buruk dijauhkanlah Vina, kalau kebiasaan itu mungkin nggak buruk, nggak merugikan, dilanjutkanlah, nggak apa-apa kan.
0: Oke.
1: Saya Vina, sehat selalu, sukses selalu.
0: Makasih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi sudah bergabung di Halo Jambi pada pagi hari ini. Nah, ternyata unik ya. Tiap orang pasti punya barang yang dipisahkan dari kehidupannya. Selanjutnya, Halo Jambi.
2: Halo Jambi.
0: Halo, ada Bang Abdullah.
2: Ya, apa kabar Mbak Vina?
0: Sehat Bang Abdullah, apa kabar?
2: Alhamdulillah, selalu walafiat itu Mbak Vina.
0: Alhamdulillah, lagi apa pagi hari ini?
2: Lagi menggale Mbak Vina.
0: Menggale, enak dong, udah sarapan belum?
2: Udah, sarapan.
0: Cepet kali, udah.
2: Ya, sarapan pepe.
0: Sarapan becuke rupanya pagi-pagi.
2: Aduh.
0: Ngirup cuke rupanya. Oke. Bang, tema Halo Jambi pagi ini barang yang sulit dipisahkan dari hidup abang. Apa tuh?
2: Apa Mbak Vina ya? Dekati Mbak Vina. Duit lah Mbak Vina. Hal lain tak kena dibawa-bawa Mbak Vina.
0: Iya. Tapi tidak Bang, menurut abang nih tidak ya, lebih baik ketinggalan HP apa ketinggalan dompet?
2: Kalau aku lebih baik HP, soalnya HP jarang dipakai.
0: Iya sih, kalau misalnya dompet kan semua di situ dah Bang, identitasnya dah.
2: Iya, takutnya kalau ada apa-apa misalnya kecelakaan.
0: Amin.
2: Tak tahu lah, bisa minjam, bisa apa, mungkin bisa orang hubungi, bisa apa kan kalau ada KTP kan.
0: Iya betul, yang penting kita ingat nomor kita dak Bang ya.
2: Yo.
0: Tapi abang pernah dak sih Bang apa namanya tuh nemuin orang yang misalnya kayak dak bisa misalnya dak bisa pergi kalau dak bawa botol air minum, nah kayak gitu atau hal-hal yang lain.
2: Yo, aduh kayak Budawati itu dak bisa minum gitu ha.
0: Dak bisa apa?
2: Dewe, ayo dia tak mau dia minum air tempat lain, orang lain dah. Dewe dia bawa.
0: Iya apa macam itu?
2: Iya ke sini weh bawa air dewe, dia ke rumah kan.
0: Ya Allah bawa sanggu dia, Bang. Anak
2: dewe lah sini lah, tak mau dia bawa di rumah, dia bawa dewe, dia pakai botol lu.
0: Bang, besok-besok suruh bawa bekal dewe, Bang, kalau ke rumah Bang.
2: Ya, itu lah, emang bawa bekal dewe, dia nggak mau dia minum-minum air.
0: Ya Allah. Iya,
2: ingat ke dia kan, Pak Mati kamu batuk atau apa, bilang tanya lagi kalau masuk dia.
0: Iya, kayak kami tanya, padahal kan ngeracun pulau Bang ya.
2: Nah, dia kan takutnya airnya udah sesuai gitu.
0: Eh, Tapi betul bang, ada kan misalnya kayak di rumah orang lain ada yang airnya direbus, terus ada orang yang nggak bisa minum airnya direbus, nggak sih bang?
2: Gitu nih bang, kalau mendawati kan harus direbus ya kan?
0: Iya. Tapi kadang tuh bang air direbus tuh kadang bau langu dia di tenggorokan ngapo yo?
2: Air apa bang? Tidak pakai air apa?
0: Misalnya nih air mentah dah terus direbus, ya bang ya direbus terus di tenggorokan tuh kayak bau, rasa bau bau udah enak gitu nah di tenggorokan tapi bukan di hidung.
2: Dilapkan dulu waktunya.
0: Oh, baru direbus sampai mendidih.
2: Ya, jangan langsung air ledeng misalnya gitu kan, jangan langsung air ledeng langsung direbus udah enak bau angin bau apa itu kalau tenggorokan enak itu lagi. Masa ada kapurin, masih ada obat gitu kan. Tapi tidak seminggu dalam apa, mas atau apa yang busak tuh kan. Misalnya itu lah mendap lah kotoran kuning-kuning di bawah tuh kan. Itu gak enak lah gitu.
0: Baru
2: enak lah, baru direbus.
0: Kita
2: ketika didinian gitu. Kalau meringsing tunggu beli dina kan gak tunggu. Jangan langsung merinsing di dina langsung diangkat kan. Tunggu dulu, waktu melegaknya berapa menit gitu kan. Dia tuh apa-apaan. Kalau itu lah, kalau itu malah langsung emang iya terasanya di tenggorokan.
0: Oh gitu.
2: Kalau sudah lah Mbak Bina lah inilah ya galon tuh lah Mbak Bina gue rebus lagi.
0: Kalau modern langsung bayar be langsung datang mamang ya bang ya. Kalau air galon kan tinggal telepon be datang abang ya.
2: Nah kita jual galon banyak jual apa gitu Mbak Bina air banyak air galon tuh kan.
0: Pantas eh.
2: Galon tuh lah kayak galon artis, kelapa, atau aqua gitu kan itulah jadi tinggal ngangati doang bae Mbak Bina jadi tidak ada begitu apa nih
0: tinggal tuang yo. Oke deh kalau kayak gitu terima kasih Bang Abdullah. Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah udah bergabung di Halo Jambi pada pagi hari ini. Ganti-ganti kita lewatkan satu buah lagu. Selanjutnya nanti setelah lagu akan ada informasi mengenai perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
3: Halo Jambi.

Ketika di perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Sabtu 20 Juni 2026, pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Sarolangun. Siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar

0: kbri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: 99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
2: Jambi Berdendang,

0: Ganti-ganti kali ini kita menggeser di Jambi Berdendang. Boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Aduh, suara siapa ini? Halo, Jambi Berdendang.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Elok Nian.
1: Halo.
0: Iya, ada Bang Hamzah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, elok lah.
0: Elok lah, lagi apa?
1: Lagi monitor lah.
0: Udah sarapan?
1: Dari acara Halo Jambi tadi.
0: Ih, enak nyuy. Apa sarapan apa?
1: Sarapannya aku kayak gini.
0: Apa?
1: Kue.
0: Lalu apa lagi?
1: Itulah, sama ngopi.
0: Lumayan ya, ganjal perut ya bang ya.
1: Iyalah.
0: Iya. Bang Hamzah, tema di hari ini, kalau misalnya libur sebulan gak ada gawe atau apapun itu, apa yang mau dilakukan?
1: Ah, tentu lah. Gak pernah libur juga bang.

0: ada libur.
1: Gak ada libur, tapi kalau dikasih libur sebulan mau ngapain?
0: Iya, istirahat capek aja tuh.
1: Pokoknya santoy bel lah di rumah gitu ya.
0: Iya.
1: Kirain nak libur.
0: Jalan-jalan.
1: Memang kalau jalan-jalan memang enak ya Bang Yo, kalau libur panjang ya kan?
0: Iya.
1: Oke deh. Apa lagunya?
0: Lagunya Abangku Jauh.
1: Abangku Jauh yang biasa apa remix?
0: Yang remix lah.
1: Oke deh, boleh. Kita cari dulu salam. Ada gak sih? Oh, ada.
0: Ya, salam-salamnya pertama kali. Tina, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Adis Tabe ya?
1: Iya, Adis kalau siaran siang dia.
0: Oh, siaran siang, tapi di era digitalnya nggak ada fotonya lagi.
1: Oh iya, karena dia udah ini, dia pindah ke bagian lain dia.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuk Tina ya, selamat pagi, semoga tinggal semoga siap lalu.
1: Amin.
0: Kemudian untuk semua, Pentro 4, sampai terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi. Nanti kalau Tina dia bernama, ataupun Rudy Smerti yang masuk ya, diwakilkan sama Rudy Beliau, ataupun juga Andi Musin ya. Untuk semua lah sampai terkecuali dari pagi terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdul, Bang Abdul kan Bang Hamzah udah bergabung di Jambi Berdendang ya kan. Selanjutnya ada suara siapa? Halo Jambi Berdendang.
2: Elok Nian.
1: Kembali lagi Bang Hamz, Bang Abdullah. Hah,
2: udah deh.
1: Boleh.
2: Kirani kan Mbak Tina ni apa yang dipikirin? Idi.
1: Idi. Jijai.
2: Gemuk sana.
1: Siapa?
2: Iya.
1: Kami mah iya, belum diet. Aduh, jangan gitu deh. Bang Abdullah, temanya kalau mendadak libur sebulan, mau ngapain nih?
2: Waduh, libur sebulan.
1: Iya.
2: Umur hidup belum pernah lagi libur sebulan.
1: Kalau bisa lah tiba-tiba nah, kan.
2: Ya, mana lah namanya jago toko warung tuh udah ada liburnya Mbak Tina.
1: Isi terus ya.
2: Iya, paling libur-libur sehari. Baru kalau ada potongan, kalau ada perlu gitu lah Mbak Tina. Kalau di warung cuma ya Mbak Tina, kalau untuk ada buka ada dapat duit Mbak Tina.
1: Tapi kalau ada kayak kondangan kalau kita diundang pun cuman tutupnya sebentar, enggak Bang?
2: Ya, makanya enggak buka lagi Mbak Tina kan sehari, bisa kan buka sehari kan jam 12 gitu kan. Terus pagi jam 1 berangkat, enggak jam 2 jam 3 balik, buka lagi lah Mbak Tina. Kalau jalan lagi sore sampai tenang, sore lah baliknya kan kadang sore jalan-jalan dulu sebentar gitu kan. Nama tuh di rumah
1: gitu. Oke deh. Apa lagu Abang?
2: Lagu yang lain aja Mbak Tina.
1: Apa? Basing lah serah kami ya.
2: Basing lah.
1: Serah kami. Oke. Lanjut salam.
2: Buat Amjad Yusuf, Andi Muhsin, Jalan Kedua Tamrin, Rudi Ramlan, Ali Namar Batum, Muna Nadia, Wahudin, buatnya Mbak Anissa, Mbak Ya, Bunda Rika, Klemannya, buatnya aja Mbak Piru, buatnya Tina, Maria, buatnya siapa lagi? Buatnya sampai saya masuk lagi dia, buatnya Priaya, semuanya aja lah Mbak Tina.
1: Oke. Siap.
2: Oke, terima kasih
1: Mbak Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kati-kati nanti kita lanjut di Jambi Berdendang ya. Kita putarkan dulu 2 buah lagu di pagi hari ini. Nanti lanjut lagi di 0811 6707 9920.

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Ada Dek Rama. Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
2: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi, kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
2: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
3: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.
4: FM Perempuan Jambi.
5: Kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin, sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat periklanan.

0: Ya, ketika kita lanjut di Jami Berdendang. Aduh, suara siapa ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Sudah sarapan, Pina?
0: Sudah.
1: Alhamdulillah, aku baru sudah sarapan, Pina.
0: Sudah sarapan, suci, coklat. Abang sudah sarapan?
1: Pina?
0: Abang sudah sarapan untuk kami?
1: Sudah,
0: oke, Bang.
1: Ya.
0: Kalau mendadak libur sebulan, Abang nak kemana?
1: Sebulan Tina libur ya?
0: Iya, kalau misal Abang dikasih libur sebulan, Abang nak ngapo?
1: Aduh, Tina, kalau libur sebulan itu terlalu lama, Tina.
0: Kalau seminggu dah?
1: Ya, kalau seminggu mungkin lah, Tina. Kalau sebulan, Tina, kalau duit banyak, enak bikin jalan-jalan, Tina.
0: Kalau enggak
1: sebulan duit ado mesti kita jalan-jalan kita.
0: Oke, kalau misalnya enggak ya diam deh gitu ya, Bang ya.
1: Nah, kalau itu di rumah bila pindah. Tapi kalau kita kayak mencari kayak Abang Kopina kalau seminggu sehari, dua hari, tiga hari deh libur rusing balak pina tinggal di rumah.
0: Iya.
1: Apalagi sebulan aduh.
0: Karena biasa ini, apa namanya, ya. Ada gawe ya.
1: Iya, karena kita sudah setiap hari beraktivitas kan.
0: Iya, makanya kalau udah ada, bunyi apa itu?
1: Iya, biasa lah, Pina, pacar, Pina.
0: Iya, apa lagu Abang?
1: Lagu, anak beranak deh, Pina, itu udah yang remix, Pina.
0: Belum ada.
1: Ada pula yang gak ada remix, gak apa-apa, Pina.
0: Oke, boleh.
1: Ya salam yang galau-galau lah Pina ya.
0: Oke.
1: Okay. Selalu sukses selalu semuanya ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijal, Bang Rudi. Aduh, apa nih jatuh nih. Kasih Bang Rudi udah bergabung di Jambi Berdendang. Selanjutnya di 0811-707-9920 ada siapa ini? Halo.
2: El Nian,
0: Bang Amar.
2: Ya, assalamualaikum Dedek Tina.
0: Idih Dedek. Babang Amar lagi apa?
2: Lagi santai.
0: Santai, pasti belum mandi kan?
2: Udah, kemarin.
0: Maren atau tadi maren? Aduh, sarapan sudah Bang?
2: Ngajak Dedek Tina
0: itu. Kapan nak ngajak ngomong baik?
2: Iya.
0: Aiseh payah ini nih. Oke dah. Apa lagu Abang?
2: Lagu apa ya? Badukun.
0: Badukun?
2: Iya.
0: Ado po?
2: Ado dulu lagi aku.
0: Badukun.
2: Tolong aku.
0: Oh gitu. Terus? Ya Allah ya Rabbi. Bang, kalau dikasih libur sebulan nak kemana?
2: Lama ya nak. Banyak lidah lah.
0: Iya, kalau beda aduh rezeki nomplo.
2: Boleh. Dunia.
0: Oh, macam tu. Iya. Apa ya Bang? Salam, ala gue lah ketemu.
2: Salam ya buat galau-galau lah ya.
0: Yup.
2: Dedek Tina maksimnya selalu.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di 0811-6707-9920 ada siapa ini? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Pina?
0: Sehat, Bang Sopuan apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, di mana sih Bang?
3: Di Pematang Gajah lah.
0: Pematang Gajah, Sopuan atau Sapuan?
3: Sapuan,
0: oke. Apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sudah sarapan?
3: Sudah ngantuk lagi. Tadi lah sudah sarapannya pagi-pagi.
0: Buset, pagi-pagi. Kalau sarapan pagi-pagi nian kaki jam segini ngantuk belum?
3: Ya kalau ada kegiatan ya enggak lah.
0: Oh iya, kalau ngelamun biasa menonton TV ya pasti ngantuk ya, Bang?
3: Iya.
0: Iya, oke deh. Apa lagunya, Bang?
3: Lagunya Angin Lalu.
0: Angin Lalu, boleh. Mm-hmm.
3: Nah, salamnya untuk Mbak Pinas, keluarga, mudah-mudahan sehat selalu, murah rezekinya.
0: Amin.
3: Nah, terus untuk tadi yang barusan siapa, Bang Alimin ya?
0: Bang, bukan, Bang Amar.
3: Oh, Bang Amar Bakung ya?
0: Iya.
3: Ya, untuk Bang Amar Bakung, selamat pagi, Bang Abdullah. Mas, siapa Bang?
0: Bang Tut,
3: Bang Mus Bukit Baling, Pak Rana, Bang Setiawan, selamat pagi untuk Bang Alimin, Bang Iin Simpul, Bang Ijal, Bang Tamprin yang diang kedua, selamat pagi untuk semua-semuanya lah Mbak, tanpa terkecuali mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, murah rezekinya, dijauhkan dari bala ya.
0: Amin.
3: Ya, terima kasih Mbak waktunya.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, tradisi menangkap ikan di sawah yang berlumpur sudah menjadi suatu rutinitas masyarakat di daerah Jangkat, Kabupaten Merangin, di mana kegiatan ini dilakukan setiap memasuki masa tanam padi. Budaya yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini dilakukan oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Kegiatan menangkap ikan di sawah ini dilakukan agar padi yang ditanam nantinya akan tumbuh dengan subur dengan hasil yang bagus. Di samping itu, tradisi ini dilakukan sebagai cara untuk tetap menjaga kebersamaan dan silaturahmi warga setempat dan juga untuk meningkatkan potensi wilayah lokal yang bersangkutan.

0: Kali-kali kita lanjut di Jambi Berdendang di sesi terakhir di 0811-6707-9920. Silakan. Halo Jambi Berdendang.
1: Halo Nian, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ijal.
1: Apa kabar Tina?
0: Sehat, Alhamdulillah. Bang Ijal apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, sehat juga. Lagi apa Bang?
1: Baru habis makan nih.
0: Widih, makan apa?
1: Ya itulah, makan yang berat langsung. Gak doa juga.
0: Siapa tuh? Mama, apa? Orang beli?
1: Ini ada pula apa paket. Berapa Bang?
0: Itu dia.
1: 56. Ya lanjut lebih apa?
0: Hah?
1: Temanya?
0: Temanya kalau misal abang dikasih libur selama sebulan, nak kemana?
1: Bulan ya?
0: Iya.
1: Dan anak ngajak pindah ke Wakatobi lah.
0: Nyangka lah kalian semua. Berenang kita di Wakatobi.
1: Jangan lagi.
0: Nggak tahu pula jalan balik agak bang.
1: Iya dia oleh sana lagi.
0: Aduh ya Allah, nggak pernah juga.
1: Mau dah pindah.
0: Mau, kami mah mau baik.
1: Mau baik ya.
0: Iya, ya sudahlah kalau kayak gitu berarti kita aturlah libur sebulan itu ya.
1: Ya, mantap
0: nih. Halusinasi libur sebulan.
1: Wakatobi gitu.
0: Astagfirullah. Apa lagunya, Bang?
1: Lagunya ke Wakatobi apa gue? Janji ke bulan.
0: Janji ke bulan. Oke, boleh.
1: Jadi ke Wakatobi ke bulan gitu.
0: Iya, jadi juga, nak.
1: Buat Tina, selamat pagi dan siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Yep.
1: Buat Nurudi, ada sapuan juga tadi ya. Buat kakak Buset, Mbak Andrea, Wati, Pak Sama Eman juga, ada yang berdisila, bagi Solia juga. Buatnya apa Ujang, Pak Nuri juga ya. Iing, Abdullah, Petra Pulau Ujang, Situ Sri juga. Mbak Anissa di Sungai Toman, buatnya Karpianti yang di Mukfin, Hamzah Yusuf juga ya. Buat satu lagi.
0: Siapa lagi?
1: Buat kalau-kalau ini Latina ya.
0: Oke, siap.
1: Siap-siap lah ya, kita nak apa nih.
0: Oke. Langsung packing ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga tercapai lah ya wujudnya ke Wakatobi. Selanjutnya terakhir ganti-ganti ada siapa ini? Halo, Jambi Berdendang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nih, Bang Alimin?
2: Hah?
0: Nomor bunda yang masuk suara Bang Alimin.
2: Iya, itu masih suam.
0: Bunda lagi apa Bang?
2: Ya di kerja di catering aja.
0: HP ditinggal?
2: Iya.
0: Oh iya, oke. Okay. Jadi apa? Mas, sehat, Bang Alimin apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, mas apa bunda hari ini?
2: Apa ya tadi, kira masa ini.
0: Mas apa?
2: Sama ayam sama bumbu tadi.
0: Buset, boleh gak makan siang sana?
2: Boleh
0: saja, oke. Okay. Apa lagu abang?
2: Mutiara Berkesan.
0: Mutiara Berkesan, boleh. Selanjut salam.
2: Ya, untuk undang ya, selamat siara, semoga bisa datang. Aku lagi nanti ada tanggung jawab ya. Yang siang siang kita ada sebuah muda semua perbincangan kita juga yang melu juga juga Anita Mama juga Pak Tudi dan Armin juga bersama dia juga simpul juga Atila juga ya, ating juga sore, tak semua boleh ya.
0: Oke.
2: Makasih.
0: Yeah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alimin udah bergabung di Jambi Berdendang. Terima kasih Ganti-Ganti udah bergabung di Jambi Berdendang dan juga Halo Jambi di pagi hari ini. Terima kasih, dan tentunya sampai di sini dulu kebersamaan kita, dan nanti di Jambi Singiko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani Ganti-Ganti di sepanjang hari ini.
3: Terima kasih telah mengikuti Jambi Berdendang.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
2: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
3: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa, aduh cuci tangan dengan sabun ya nak.
2: Siap, ibu cantik.
4: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Bu.
0: Sudah join semua ya?
2: Sudah, Bu.
3: Bu, kita kapan sih masuk sekolah?
4: Iya, Bu. Bosan belajar gini terus.
3: Iya, benar ya.
0: Anak-anak, dengarkan Ibu ya. Pemerintah berencana menerapkan pertemuan tatap muka secara terbatas di sekolah mulai tahun ajaran baru ini. Tapi kalian harus disiplin pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak supaya terhindar dari virus corona.
1: Iya, Bu.
0: Sebenarnya, mau kita dari rumah ataupun di sekolah, yang terpenting kalian tetap harus semangat dan giat belajar.
1: Iya, Bu.
0: Ingat, kerjakan sendiri tugas kalian dan laksanakan ujian dengan jujur sekalipun ujiannya dari rumah.
3: Bukan, Bu. Buka-buka Google pas ujian.
0: Itu namanya curang.
5: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum,

0: sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Siang Iko.

Ya, selamat siang ganti-ganti dimanapun kan ganti berada, tentunya masih bersama ya di 99,2 MHz di Jambi Siang Iko dan juga ganti-ganti. Satu informasi di mana hasil Piala Dunia 2026 berhasil taklukkan Haiti 3-0. Ganti-ganti berhasil mengalahkan Haiti 3-0 pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026 di Lincoln Final Field di Philadelphia Sabtu 20 Juni 2026 pagi tadi. Hasil tersebut membawa tim Samba memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 4 poin. Berhasil tampil menekan sejak menit awal untuk mengamankan 3 poin penting. Dominasi itu membuat Haiti lebih banyak bertahan di area permainannya sendiri. Ketika ini untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan ganti waco di laman rri.co.id.

Sahabat budaya, Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu, serta terdapat banyak tiang yang tahan terhadap gempa. Masjid ini dijuluki Masjid Seribu Tiang, walaupun sebenarnya jumlah tiangnya hanya 232 tiang. Masjid ini mempunyai arsitektur yang indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjejer menyangga bangunan masjid tersebut. Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi, yang dulunya merupakan istana Tanah Pilih. Masjid Seribu Tiang atau Masjid Agung Al-Falah ini pun masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia.

RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat siang ketika nanti kembali satu informasi di mana BUMN dan Antara tancap gas laba melonjak hingga 230%. Ketika nanti transformasi badan usaha milik negara atau BUMN di bawah pengelolaan dan Antara mulai menunjukkan hasil setelah mencatatkan kinerja melampaui target sepanjang 2025, sejumlah perusahaan plat merah kembali membukukan pertumbuhan laba yang signifikan. Data kinerja menunjukkan tren positif di beberapa BUMN strategis. PT Pelindo membubuhkan laba tahun berjalan sebesar 2,01 triliun rupiah, melonjak 94% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Pupuk Indonesia Group mencatat kinerja yang lebih agresif dengan laba bersih mencapai 6,7 triliun rupiah atau tumbuh 230%. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan dibaca di laman rri.co.id.

0: apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sembilan FM, Perompak Jambi.

Jadi kembali satu informasi untuk ganti-ganti di Mano Dodi Hanggunu tegaskan pembangunan infrastruktur harus akuntabel. Ganti-ganti Menteri PU Dodi Hanggunu menegaskan pembangunan infrastruktur harus dijalankan secara akuntabel, berkualitas dan tepat sasaran. Komitmen tersebut menjadi pesan utama dalam peluncuran buku menjawab mandat pembangunan infrastruktur Kementerian PU. Menurut Dodi, buku tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat, pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan selama 500 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya.

0: kabag hari ko.
1: Ya, selamat siang ketika nanti satu informasi di mana demo di depan DPRD Provinsi Jambi, masa desak MBG dilanjutkan. Ketika nanti Aliansi Masyarakat Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jambi pada Jumat 19 Juni 2026 untuk menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dalam aksinya, masa meminta agar anggaran program tersebut dijamin dan dimasukkan secara tetap dalam APBN maupun APBD agar manfaatnya agar dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Koordinator aksi menyampaikan bahwa berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program MBG tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan program tersebut. Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan komitmen DPRD untuk memastikan program MBG tetap berjalan dengan baik. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapatkan dibaca di laman rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Pro 4 Budaya Nusantara.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab dan balik-balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.
3: RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya, bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

Informasi berikut ini, gol kilat Galarza bawa Paraguay ungguli Turki di paruh pertama. Gol cepat Matias Galarza membuat Paraguay unggul 1-0 atas Turki di babak pertama. Tendangan keras dari luar kotak penalti gagal diantisipasi kiper Turki, Gürcan Çakır. Laga di Stadion San Francisco Bay Area Sabtu 20 Juni 2026. Kedua tim saling menyerang dan menciptakan peluang berbahaya sepanjang pertandingan. Turki terus menekan lewat Arda Güler dan Kenan Yıldız untuk menyamakan kedudukan. Namun lini belakang Paraguay tampil solid berkat Junior Alonso, Juan Caceres, dan Gustavo Gomez. Paraguay lewat serangan balik cepat sering mengancam pertahanan Turki. Kecepatan Julian Cisco sering merepotkan Ferdi Candigaulu, bek Turki. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapat kalian baca di laman rri.co.id.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

teruslah berlari mengejar mimpimu hingga suara cemoohan itu berubah menjadi tepuk tangan. Budaya mempersatu bangsa bersama RRI Pro 4.

Ya, selamat siang ganti-ganti dan juga kembali satu informasi di mana harga emas Antam turun lagi kini dibanderol 2.668.000 per gram.

Ketika nanti harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Sabtu 20 Juni 2020.

masing. Jika diganti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapatkan ganti baco di laman rri.co.id. Nanti pada formasi pukul 12 lewat 11 waktu Indonesia Barat, tentunya ketika nanti kita ikuti, itu beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receive. Memberi itu hakikatnya menerima.

dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu

Tiada dosa yang paling berat yang dibawa seorang ketika menghadap Allah daripada dosa kebodohan keluarganya dalam hal agama, karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri.

Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis Riwayat Tabrani.

Barang siapa mencari keridaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan dijadikan manusia murka kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: Kak, lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
2: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
1: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
2: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
1: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
2: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
1: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
2: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
1: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
3: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
4: Sada dua tolu, batak do diau, salele ngau mangolu, bataki do boanoku.
5: Main musik nih. Sada dua tolu.

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliuk-liuk di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

0: hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

Ya, selamat siang ganti-ganti satu informasi di Mano Sambal Seruit ala Lampung, hidangan sederhana yang obati rindu masakan rumah. Ganti-ganti aroma sambal yang baru diulek dan sajian lalapan segar kerap menghadirkan kenangan tersendiri bagi banyak orang. Salah satu hidangan yang mampu membangkitkan kerinduan terhadap masakan rumahan adalah sambal seruit ala Lampung yang dikenal dengan cita rasa pedas, segar, dan khas. Seruit merupakan makanan tradisional masyarakat Lampung yang biasanya disajikan bersama ikan, sambal, dan serta aneka lalapan. Meski sederhana, perpaduan bahan-bahan segar membuat hidangan ini tetap digemari dan menjadi menu favorit di berbagai kesempatan. Proses pembuatan sambal seruit umumnya menggunakan cabai, terasi, tomat, dan sedikit perasan jeruk yang diulek hingga merata. Rasa pedas yang terpadu dengan kesegaran bahan alami menciptakan sensasi yang menggugah selera saat disantap bersama nasi hangat. Ganti-ganti satu informasi untuk ganti-ganti tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Tetap bersama di 99,2 MHz.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Ganti-ganti masih bersama di 99,2 MHz dan juga untuk ganti-ganti satu informasi di mana yaitu Dodol Bali, oleh-oleh khas yang menjaga cita rasa tradisi Pulau Dewata. Ganti-ganti Singaraja, di tengah maraknya aneka cemilan modern, Dodol Bali tetap memiliki tempat tersendiri di masyarakat maupun wisatawan. Jajanan tradisional ini dikenal dengan rasa manis yang khas dan tekstur kenyal yang menjadi daya tarik utamanya. Dan juga pembuatan dodol Bali masih banyak dilakukan secara tradisional. Bahan-bahan seperti gula merah, santan, dan tepung ketan diolah melalui proses pemasakan yang memakan waktu berjam-jam. Proses tersebut menghasilkan dodol yang dengan aroma harum dan cita rasa yang kaya. Ganti-ganti informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id nanti pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentunya ganti-ganti kita ikuti siaran belajar Sumba Nusantara dan juga di kebersamaan kita di Jambi Siang Iko dan juga Jambi sebagai tuan rumahnya ya. Dan tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Pro4 Sebelajar Sumba dan juga khususnya di Provinsi Jambi. Kita jumpa kembali di siaran Budaya Belajar Sumba pada siang hari ini dan juga tentunya bersama saya Andur yang akan menemani Anda. Teman-teman Pro4 tentunya suara budaya Nusantara di kebersamaan kita pada siang hari ini. Dan juga teman-teman di Pro4 Sebelajar Sumba selama mendengarkan yang melalui streaming ataupun juga melalui radio kami tentunya, dan yaitu di streaming rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital. Dan juga ada Pro4 Bengkulu, Pro4 Bandar Lampung, Pro4 Palembang dan juga Pro4 Sungai Liat selama mendengarkan. Dan juga kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah ada di studio Pro4 RRI Jambi. Dan juga ada siapa ini, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik. Baik, dan juga teman-teman Pro4 kita sudah bersama dengan salah satu wanita hebat ya pastinya. Dan juga dengan topik, dengan tema kita yaitu bahasa isyarat sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif. Dan juga bersama dengan narasumber kita yaitu ada Agril Fernandia Kairani Siregar, yaitu juara 3 lomba vlog promosi perpustakaan isyarat tingkat Kota Jambi tahun 2026. Masya Allah, luar biasa sekali ini.
1: Terima kasih, Bang.
0: Panggilannya apa ini?
1: Panggilannya Agril aja.
0: Agril aja. Oke, okay. Agril aja.
1: Enggak aja. Agril.
0: Agril ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik, bersama Agril, teman-teman Pro4 dan juga tentunya tadi dengan topik dengan dan juga tema kita yaitu bahasa isyarat sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif. Ya. Baik, Agril, tadi kesini aman.
1: Aman, alhamdulillah. Enggak ada kendala.
0: Lancar lah berarti ya.
1: Lancar.
0: Cuman panas aja.
1: Tadi waktu datang ke sini agak gerimis sih.
0: Agak gerimis tadi. Ya. Oke, okay, baik. Agril, pada siang hari ini kita masih membahas tentang bahasa isyarat ya pastinya ya.
1: Iya.
0: Mungkin bisa dijelasin sih dari Agril sendiri ini. Apa sih menurut Agril tentang bahasa isyarat nih? Apalagi sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif ini.
1: Oke, bahasa isyarat itu salah satu jembatan kita untuk bisa berkomunikasi bersama teman tuli. Jadi teman mereka tuh lebih suka disebut dengan teman tuli. Okay. Dan kita sebagai teman dengar, jadi teman tuli dan teman dengar.
0: Okay.
1: Nah, ini bisa jadi jembatan komunikasi kita antar satu sama lain nih, teman dengar dan juga teman tuli.
0: Oke. Tapi kalau dari Agril sendiri, mungkin kita bisa cerita flashback sedikit ya.
1: Boleh.
0: Agril ya. Oke, kenapa sih harus bahasa isyarat sih, Agril?
1: Karena dengan bahasa isyarat, saya merasa bahwa menggunakan bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan teman tuli itu menjadikan kita membuat ruang inklusif, ruang setara dengan teman-teman tuli. Jadi teman-teman tuli itu merasa kalau misalnya ada teman dengar yang bisa bahasa isyarat, mereka tuh merasa dihargai, kemudian mereka merasa bahwa ternyata mereka juga bisa berkomunikasi dengan teman dengar gitu.
0: Oke, mereka jadinya ibaratnya nggak minder lah gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Luar biasa ya. Tapi pastinya antara bahasa isyarat dan juga dari budaya itu masih tersangkut paut nggak sih menurut dari Agril sendiri?
1: Sebenarnya masih tersangkut paut karena apa ya? Disangkut pautkannya karena dengan kita punya kemampuan untuk bisa bahasa isyarat, itu juga bisa menjadi peran kita untuk memperluaskan budaya kepada teman-teman tuli. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai akses untuk bisa berkomunikasi, teman-teman tuli itu kan sebenarnya bisa aja ya baca media baca. Gitu kan, baca terus. Tapi dengan kita berkomunikasi langsung menggunakan bahasa isyarat, kemudian berdiskusi, mereka tuh merasa bahwa oh ternyata berdiskusi membahas terkait dengan budaya secara langsung ataupun menggunakan bahasa isyarat itu tadi mempunyai rasa yang berbeda gitu. Ada rasa apa ya, kalau baca tadi itu kan ya cuman baca aja, yeah. Tapi ketika kita membahas, berdiskusi langsung menggunakan bahasa isyarat, itu mempunyai apa ya, peluang yang luar biasa untuk teman-teman tuli itu merasa setara gitu. Kita bisa eksplor terkait dengan budaya-budaya itu dengan komunikasi langsung itu tadi kan. Dan menurut saya ketika kita berani dan bisa untuk menyampaikan budaya ataupun hal lainnya, itu menjadi peluang untuk mereka tuh mengenal akses lebih luas lagi gitu loh. Karena mungkin sebagian dari kegiatan-kegiatan yang saat ini tuh belum banyak yang inklusif gitu ya, apalagi terkait dengan belajar budaya dan lain sebagainya. Karena memang akses untuk berkomunikasi sama teman tuli itu sekarang masih minim banget, apalagi di kota Jambi ya. Kalau di luar mungkin mungkin banyak, tapi kalau di Jambi itu nggak terlalu terekspos gitu, nggak terlalu banyak teman-teman yang mau ataupun belajar gitu, gitu ya bisa. Tapi menurut saya ini peluang bagi kita generasi muda untuk bisa belajar bahasa isyarat dan menciptakan ruang inklusif itu tadi.
0: Oke, baik-baik, luar biasa. Nah, kita kembali ke cerita nih, Agril. Tapi Agril sebagai anak muda ya, yang luar biasa melihat dari teman-teman tuli, ruang dengar tuli dan juga dengar ya.
1: Teman dengar.
0: Oh iya, teman tuli dan juga dan teman dengar ya. Kan dari Agril sendiri nih, sebagai anak muda itu bagaimana sih awal mulanya tertarik nih belajar bahasa isyarat ini?
1: Oke, sebenarnya saya dari dulu tuh memang tertarik banget, ingin sekali berkomunikasi sama teman tuli. Cuman saya tuh belum ada dapat akses nih, belum ada dapat ruang untuk bisa saya belajar bahasa isyarat. Kemudian waktu itu sedikit cerita waktu masa-masa saya awal-awal belajar bahasa isyarat itu ketika saya menjadi duta bahasa.
0: Oke.
1: Nah, jadi ketika saya menjadi duta bahasa itu ada program kerja yang mengharuskan saya untuk belajar bahasa isyarat dan ketemu langsung bersama teman tuli. Jadi saya belajar bahasa isyarat tuh langsung bersama teman tuli, nggak ikut kelas. Waktu itu pernah ada kelas bahasa isyarat dari salah satu universitas di Jambi. Kemudian mereka buka akses juga karena di universitas mereka itu boleh sebut universitasnya?
0: Yeah.
1: Universitas UIN Sultan Taseefuddin Jambi. Mereka membuat kelas bahasa isyarat dan itu gratis.
0: Okay.
1: Dan awal mulanya saya tertarik itu, saya ikut kelas itu satu kali. Dan kemudian setelah itu ada kegiatan dari Duta Bahasa, sehingga itu yang membuat saya merasa semangat untuk terus belajar bahasa isyarat. Dan akhirnya sering ketemu sama teman-teman tuli dan kita jadi sering berdiskusi, sering explore lagi lah, explore lebih terkait dengan bahasa isyarat dan akhirnya saya bisa bahasa isyarat walaupun nggak yang bagus banget, belum jadi JBI juga gitu.
0: Baik, luar biasa nih teman-teman perempat. Tapi kita tahan dulu ya setelah yang berikut ini.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Baik teman-teman Pro 4 Suara Budaya Nusantara, tentunya kita masih bersama ya Belajar Sumba, dialog Suara Budaya Nusantara di Belajar Sumba kita pada Jambi Siang Iko. Dan juga kita masih bersama dengan Agril pada siang hari ini dan juga masih membahas tentang bahasa isyarat sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif. Oke, kita masih membahas nih tentang tema kita, Agril. Masih semangat lah, dah. Oke, baik. Mungkin kita membahas tadi kan setelah kita bincang-bincang ya, Agril itu juara 3 yaitu lomba vlog promosi perpustakaan menggunakan bahasa isyarat ya tingkat Provinsi Jambi tahun 2026. Tapi kalau dari Agril sendiri ya, dari perpustakaannya, mungkin manfaat dari perpustakaan itu menyediakan tempat itu bagaimana sih?
1: Oke, perpustakaan Kota Jambi saat ini tuh menciptakan ruang inklusif ya. Jadi bukan cuman untuk kita sebagai teman-teman dengar, tapi juga teman-teman disabilitas, mau teman tuli atau teman-teman disabilitas lainnya gitu. Jadi mereka tuh memang itulah kenapa mereka juga menciptakan lomba vlog promosi bahasa isyarat promosi perpustakaan menggunakan bahasa isyarat, karena mereka mau menciptakan ruang inklusif itu tadi. Jadi mereka tuh bisa mempromosikan perpustakaan itu kepada teman-teman tuli. Jadi teman-teman tuli itu merasa kalau oh ternyata perpustakaan Kota Jambi itu bisa loh didatangin sama kita-kita nih sebagai teman-teman tuli gitu. Gitu. Jadi menurut saya perpustakaan Kota Jambi saat ini dapat menciptakan ruang itu agar teman-teman tuli itu dapat setara dengan kita.
0: Dengan kita ya. Oke. Tapi kalau untuk belajarnya susah nggak?
1: Nah kalau untuk belajarnya mungkin di awal ada yang kalau cepat tanggap dia enak aja belajarnya. Tapi kalau misalnya ada yang mudah, ada yang susah gitu. Tergantung orangnya lagi sih.
0: Apalagi kalau misalkan otodidak ya, kayak Agril ya.
1: Awal-awal tuh saya susah banget belajarnya karena karena dia pakai gerakan tangan kan, itu harus dihafal dari abjad A sampai dengan Z. Jadi dan juga per kata itu punya bahasa isyaratnya, misalnya mau makan atau bahasa isyarat lainnya itu memang ada bahasa isyarat. Jadi kita memang harus ngapal. Dan bahasa isyarat itu terbagi menjadi dua, ada Sibi sama Bisindo. Nah, yang saat ini saya pelajari itu yang Bisindo.
0: Bisindo ya. Yeah. Kalau perbedaannya itu apa itu?
1: Kalau perbedaannya itu dari gerakan tangan. Kalau Bisindo itu dua tangan. Okay. Kalau Sibi itu satu tangan.
0: Oh, satu dia tangan. Kayak, yeah. Oh iya, saya pernah lihat di TV-TV itu ada yang menggunakan satu atau dua tangannya. Yeah. Oh itu perbedaan lagi ya, itu Sibi dan juga Bisindo. Yeah. Dan juga untuk cara belajarnya pun beda juga.
1: Beda.
0: Oke.
1: Tapi saya karena dari awal memang belajarnya Bisindo, jadi bisanya Bisindo.
0: Bisindo ya. Tapi biasa kalau bisa Sibi bisa keduanya pasti.
1: Atau biasanya bagaimana? Biasanya iya. Biasanya iya. Yang belajar Sibi itu teman-teman tuli yang sekolah luar biasa, mereka diajarinnya Sibi. Ketika mereka di luar dari sekolah baru mereka menggunakan Bisindo.
0: Oke, baik. Baik, berarti dari Agril sendiri ya, pastinya menurut Agril untuk bahasa isyarat ini pasti sangat membantu ya, apalagi menghilangkan batas tentunya dalam menikmati kegiatan ataupun lain-lainnya bagi teman-teman tuli dan juga dari budaya sendiri ini. Yeah. Oke. Baik, mungkin dari anak mudanya ya. Ya, dari anak mudanya sendiri. Menurut Agril nih, dari anak mudanya nih itu bagaimana sih? Seangkat Agril sendiri atau gimana?
1: Seangkatan.
0: Seangkatan itu belajar langsung ya.
1: Iya.
0: Oke. Itu untuk teman-temannya pun juga itu semangat juga.
1: Kebetulan memang kita satu angkatan itu memang semangat untuk belajar bahasa isyarat.
0: Oke.
1: Tapi ada yang dilanjutin, ada yang cuman sekadar waktu
0: luang gitu.
1: Waktu luang itu aja atau waktu program kerja itu berjalan aja mereka belajar.
0: Okay,
1: ada yang memang konsisten lanjut terus sampai dengan saat ini, ada yang cuman saat program kerja itu berjalan aja.
0: Oke, cuman sesuai dari program, tapi dari agrilnya lanjut ya.
1: Lanjut.
0: Iya, sampai mengikuti lomba.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari bahasa isyarat ini menurut agril sendiri ya, perlu nggak dipelajari untuk anak muda ini?
1: Nah, perlu banget bang, karena memang sebagai anak muda itu kita harus banget sekarang PK terhadap kondisi-kondisi tertentu kayak gini contohnya. Karena memang bahasa isyarat tuh membantu banget kita komunikasi sama teman tuli. Ketika mereka bisa berkomunikasi dengan teman dengar dan mereka mereka diciptakan ruang lah untuk bisa berdiskusi kepada sesama kita, setara lah gitu. Mereka tuh merasa dihargai. Jadi penting banget buat kita itu juga coba untuk belajar bahasa isyarat, karena memang itu bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi mereka untuk bisa berdiskusi ataupun cerita sama kita menggunakan bahasa isyarat. Jadi tidak ada keterbatasan lah antara satu sama lain untuk bisa saling berdiskusi, karena ada satu alur komunikasi gitu kan. Jadi betul, saling nyambung, saling terkoneksi satu sama lain.
0: Jadi enak lah gitu ya, ngobrolnya juga.
1: Benar.
0: Oke. Kalau satu kata aja ya, mungkin teman-teman yang sedang melihat dari YouTube kami ya di RRI Jambi Net mungkin bisa melihat ya, mungkin satu kata bisa nih.
1: Oke, mungkin perkenalan ya.
0: Iya, coba ya perkenalan dulu ya.
1: Halo, perkenalkan, nama aku A. Kril, panggilan isyarat.
0: Oke, baik. Luar biasa. Tapi kalau awal belajar agril itu memang dari huruf abjad dulu?
1: Iya, karena itu dasarnya.
0: Oh, memang dasarnya ya, seperti kita membaca lah ibaratnya.
1: Benar.
0: Kan.
1: Jadi kalau misalnya kita, kan bahasa isyarat itu kan ada perkata ya. Kalau misalnya kita gak hafal bahasa isyarat perkata, kita bisa eja tuh pakai gerakan tangan yang abjad itu tadi. Misalnya aku jadi A. Gitu.
0: Oh, oke. Okay,
1: teman tuli juga tetap bisa ngerti.
0: Ngerti juga gitu. Ya. Dan juga bisa juga menggunakan gerakan mulut juga ya.
1: Iya.
0: Ya seperti Agril tadi kan, aku gitu. Oke, okay, baik, luar biasa nih teman-teman perempat. Dan juga dari Agril sendiri ya. Untuk bisa membuat bahasa isyarat nih lebih populer apalagi di kalangan generasi muda dan juga budaya-budaya kita saat ini, menurut Agril seperti apa ini?
1: Nah, menurut saya lomba yang diadakan oleh Perpustakaan Kota Jambi itu tadi dapat mempromosikan gerakan isyarat itu bisa gitu untuk dipromosikan melalui media digital. Nah, dengan membuat konten menggunakan bahasa isyarat, kita bisa menyebarluaskan informasi dan mengajak teman-teman, ternyata kegiatan-kegiatan vlog itu bisa loh pakai bahasa isyarat, gitu. Jadi itu bisa untuk menyebarluaskan informasi digital juga nih. Jadi biar informasinya lebih luas gitu.
0: Oke. Berarti di perpustakaan pun juga ini ya menjadi tempat belajar juga ya?
1: Iya benar.
0: Oke, semua kalangan berarti di sana?
1: Semua kalangan.
0: Oke,
1: jadi biasanya tuh ada kelas juga dari Pubisindo yang mereka tuh belajarnya biasanya di sana, di perpustakaan.
0: Oh, oke, okay. Di perpustakaan juga ya. Oke. Nah, tadi Agril juga mengatakan tentang digital ya. Nah, tapi dari Agril sendiri nih, pengaruh enggak dari digital menurut Agril?
1: Pengaruh. Karena dengan kita mempromosikan bahasa isyarat itu, teman-teman lain tuh bisa lihat gitu.
0: Okay.
1: Kayak wah, ternyata bahasa isyarat tuh seru juga ya. Mungkin akan ada memancing ketertarikan teman-teman di luar sana yang ingin belajar bahasa isyarat.
0: Bahasa isyarat ya. Okay.
1: Jadi sebenarnya digital tuh sangat membantu sekali ya buat kita. Sebenarnya kita bisa juga belajar bahasa isyarat melalui online. Tapi ya tetap dengan didampingi oleh guru ataupun teman tuli yang langsung turun sebagai gurunya, karena belajar bahasa isyarat itu langsung harus sama teman tuli,
0: nggak yeah.
1: boleh sama teman dengar, karena yang tahu komunikasinya itu teman tuli.
0: Oke, oke, oke. Baik, tapi kalau waktu lomba kemarin apa aja sih yang menjadi nilainya?
1: Oh, yang menjadi nilai itu kemarin dari bahasa isyaratnya sendiri itu, kemudian ada subtitlenya juga. Nah, kalau ketentuan kemarin tuh subtitle yang kita tampilkan di video itu nggak mesti harus sesuai dengan bahasa isyarat. Yang penting inti dari maknanya itu tersampaikan gitu.
0: Ya.
1: Kalau bahasa isyarat itu kadang kalau diartikan menjadi bahas apa ya, dijadikan subtitle itu berbeda. Jadi sebenarnya tujuan subtitle itu adalah mempermudah teman-teman tuh apa ya, informasinya tuh mudah tersampaikan lah gitu.
0: Biar paham lah gitu.
1: Okay, jadi okay. biar lebih enak aja ketika dibaca dan juga dilihat.
0: Gitu. Oke, okay, kayak seperti misalkan Agril tadi itu memperkenalkan nama ada subtitlenya gitu, jadi lebih tahu oh ini rupanya nama gitu, gerakan tangannya.
1: Benar-benar.
0: Ya. Tapi kalau dari Agril sendiri, bagaimana sih untuk menarik minat ya masyarakat ataupun juga generasi muda untuk memanfaatkan digital dan juga memperkenalkan bahasa isyarat itu bagaimana sih?
1: Kalau menurut saya ya, gimana cara kita untuk tertarik itu, kita harus ketemu sama teman tuli. Teman-teman harus ngerasain ketemu langsung sama teman-teman tuli dan rasain gimana cara mereka lihat bagaimana cara mereka berkomunikasi. Mungkin akan ada ketertarikan bagi teman-teman belajar bahasa isyarat. Apalagi di era digital saat ini ya, kita mudah mengakses informasi. Jadi kita mungkin bisa belajar sedikit-sedikit melalui media online atau media sosial ya. Kita bisa belajar sedikit-sedikit sehingga itu memicu ketertarikan kita nih untuk belajar bahasa isyarat. Karena memang bahasa isyarat saat ini tuh memang perlu banget nih kita pelajarin sebagai generasi muda. Biar enak gitu.
0: Iya, biar paham ya.
1: Biar paham komunikasinya.
0: Biar enggak mohon maaf kalau ada teman-teman tuli kita enggak bingung lagi ya, Agil ya. Dia ngomong apapun kita, waduh ini ngobrol apa gini.
1: Dan ada rasa bangga tersendiri ketika kita bisa bahasa isyarat. Misalnya di tempat umum nih. Saya waktu itu pernah berada di tempat umum, kemudian ada satu teman tuli yang menghampiri dan dia minta tolong untuk dia mau nukar duit duitnya jadi duit cash, dia mau transfer gitu kan, duit jadi duit cash. Dan pada saat itu nggak ada satu orang pun yang bisa bahasa isyarat dan saya bisa bahasa isyarat. Dan di situ saya merasa bangga bahwa ternyata saya merasa berguna gitu di era yang saat di masa saat ini yang nggak semua orang bisa bahasa isyarat gitu. Itu menjadi suatu kebanggaan untuk diri saya sendiri bisa berkomunikasi langsung di saat teman-teman lain enggak bisa bahasa isyarat. Teman-teman dengar maksud saya.
0: Memang ada suatu kebanggaan ya pastinya.
1: Karena bisa membantu teman tuli juga ketika mereka merasa kesusahan untuk menyampaikan informasi, kita bisa membantu mereka sebagai volunteer untuk bisa menyampaikan kalau inilah maksud tujuan dia itu gitu.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Tapi yang bikin Agril mendorong mengikuti lomba vlog ini apa?
1: Menurut saya ini challenge ya buat
0: saya. Challenge ya. Tantangan tersendiri.
1: Tantangan tersendiri buat saya untuk bisa sampai sejauh mana sih bahasa isyarat saya dan apakah saya bisa menyelesaikan tantangan ini gitu. Jadi saya memang mau mengikuti lomba kemarin itu karena saya merasa tertantang. Ada tantangan tersendiri untuk saya bisa mengikuti lomba ini dan saya menyelesaikan tantangan itu gitu loh. Kan ketika kita sudah menyelesaikan tantangan kita merasa kayak wah puas gitu. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tantangan tersebut. Dan kemarin itu saya sempat dibantu juga sama teman tuli, jadi biar biar komunikasinya tuh nggak keliru gitu kan. Ada beberapa kata yang mungkin belum saya pahami, tapi di situ saya dibantu sama teman tuli di balik layar gitu.
0: Jadi tetap
1: dibantu juga karena misalnya takut keliru itu tadi.
0: Pastinya ada pendampingnya lah gitu ya.
1: Harus hati-hati juga sih. Ini lombanya bakal disebarluaskan di media sosial, takutnya nanti kalau salah itu jadi suatu hal yang mungkin bisa krusial juga. Krusial. Jadi harus tetap didampingi kalau saya kemarin. Tapi kalau misalnya untuk komunikasi secara langsung, saya memang langsung komunikasi sama teman tuli.
0: Iya, langsung belajar dari sumbernya.
1: Iya.
0: Wah, saya juga jadi tertarik nih.
1: Boleh banget.
0: Tapi kayaknya ya itu sih yang dibilang Agril tadi, ada yang bisa langsung nangkap, ada yang enggak. Mungkin saya mungkin butuh waktu lama.
1: Tapi seru banget belajar seru, bahasa isyarat. Ya. Okay. Jadi teman-teman harus cobain sih belajar bahasa isyarat di daerah-daerah teman-teman. Mungkin ada kelas-kelas bahasa isyarat yang bisa teman-teman ikuti, kalian harus ikutin sih. Karena memang itu jadi peluang kita untuk bisa membuka ruang inklusif itu tadi kan. Dan kita bisa belajar banyak hal dan juga terkait dengan budaya tadi ya. Kita sambungin lagi.
0: Oke.
1: Kita bisa menyampaikan informasi dan belajar budaya tentunya. Betul. Dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi komunikasinya tuh lebih tersampaikan.
0: Iya, dan juga menyampaikan tentang misalkan sejarah yang ada kepada teman-teman gitu. Bener. Ya.
1: Okay, karena seru banget kalau diskusi kayak gitu.
0: Iya, pasti. Apalagi ngomongin tentang sejarah dan juga budaya ke teman-teman. Iya. Dengar ya pastinya. Dan juga menurut Agil sendiri sih, di era sekarang ya, apakah dari anak muda sendiri itu cukup tertarik gak untuk mengikuti, mempelajari bahasa isyarat ini?
1: Kalau saya lihat sekarang ini sudah banyak teman-teman yang tertarik untuk belajar bahasa isyarat. Dan karena ada beberapa ruang yang saat ini udah mulai terbuka untuk bisa belajar bahasa isyarat, jadi membuka akses buat teman-teman dengar tuh bisa belajar bahasa isyarat. Sehingga kalau saya lihat di akhir-akhir ini banyak teman-teman dengar yang coba untuk mulai belajar bahasa isyarat sama teman-teman tuli. Dan saya senang ketika ada niat dan usaha bagi teman-teman dengar biar bisa berkomunikasi sama teman-teman tuli. Luar biasa sekali. Semangat teman-teman di era saat ini, teman-teman generasi muda yang mau mencoba untuk belajar bahasa isyarat. Dan saya sangat mengapresiasi sekali teman-teman yang sudah mau, karena memang ini menjadi menurut saya menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk bisa menciptakan ruang inklusif itu tadi, biar kita setara lah sama teman-teman tuli.
0: Baik.
1: Ataupun teman-teman disabilitas lainnya.
0: Oke, baik. Dari Agril itu luar biasa. Baik, kita jeda dulu ya setelah yang berikut ini.

0: Baik, teman-teman belajar Sumba, tentunya kita masih bersama di Pro 4 dan juga masih bersama dengan Agril. Baik, Agril, udah hampir di penghujung waktunya, nggak terasa ya. Oke, baik, di akhir acara mungkin tentang lomba yang Agril geluti ya. Kalau untuk peraturannya sendiri itu ketat nggak?
1: Kalau untuk peraturan itu kemarin cukup ketat ya, karena dewan jurinya juga ada dari Balai Bahasa, kemudian juga orang-orang yang khusus di bidang konten kreator dan juga orang perpustakaan, dan rules-nya juga peraturannya juga memang cukup ketat untuk lomba kali ini. Lomba kemarin itu mulai dari subtitle-nya itu kan, kalau bahasa isyarat itu kita bisa menyertakan subtitle di bawah arti dari apa yang kita gerakan gitu kan. Bahasa isyarat yang kita gerakan itu biasanya ada subtitle-nya. Nah, subtitle yang digunakan dalam video tersebut itu harus harus apa ya? Harus menyampaikan informasi yang to the point gitu loh. Maksudnya itu apa gitu. Jangan sesuai dengan bahasa isyaratnya gitu. Kadang ada bahasa isyarat yang kalau disambungin itu, kalau disambungin kata per kata itu agak kurang nyambung. Jadi di video, di konten kemarin itu harus menyertakan subtitle yang jelas, kemudian juga yang dapat menyampaikan informasi agar teman-teman tuh cepat mudah paham gitulah.
0: Oke, baik.
1: Terus juga ada mulai dari lagu yang digunakan itu kan ada ini ya. Ada apa sih namanya?
0: Musik tertentu.
1: Iya, musik tertentu yang ada yang nggak boleh digunakan lah gitu. Jadi kalau misalnya ada apa sih namanya bang? Kalau misalnya kita mau nampilin lagu, terus lagunya tuh udah ada hak ciptanya gitu.
0: Oh, copyright gitu.
1: Iya, copyright gitu. Nah itu harus hati-hati. Kemudian juga apalagi ya? Pengambilan video, nah itu juga dinilai itu. Gimana kita ngambil shoot pada saat konten itu gimana, itu juga menjadi penilaian. Apalagi ya, kayaknya itu sih. Tapi yang paling di highlight itu bahasa isyaratnya benar atau enggak, sesuai atau enggak gitu ya.
0: Sesuai atau enggak.
1: Ya, ya. Karena misalnya kalau enggak sesuai ya beda arti gitu.
0: Iya, beda. Ini nanti maksud dan tujuannya pun berbeda.
1: Iya, benar. Okay. Jadi memang harus hati-hati. Okay. Jadi itu sih yang jadi penilaian penting.
0: Oke, baik. Kemarin berapa peserta?
1: Kemarin pesertanya ada belasan ya. Ada 18 peserta dan itu tuh ada yang per kelompok dan juga ada yang perorangan.
0: Ada yang perorangan ya. Oh, oke, okay, kayak ada dibagi lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Baik. Baik. Suka dukanya apa ini?
1: Suka dukanya apa ya? sukanya tuh senang gitu bisa ikut berkontribusi untuk menyebarluaskan bahasa isyarat melalui vlog promosi perpustakaan itu. Kemudian juga dukanya apa ya? Kayaknya lebih banyak sukanya ya.
0: Sukanya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Mungkin agak sulit itu ketika harus ini ya, karena kita kalau misalnya menyampaikan informasi di digital itu kan harus berhati-hati ya, takutnya nanti salah perspektif atau ada salah lah gitu. Jadi memang itu yang harus harus hati-hati gitu, biar nggak salah informasi, nggak salah penyampaian informasi gitu.
0: Oke, baik. Baik, terakhir ini kita sudah di penghujung acara nih, Agril, yang nggak terasa kita bincang.
1: Yeah.
0: Mungkin sekaligus closing statement kita, mungkin ada yang ingin disampaikan.
1: Oke, okay. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman generasi muda saat ini, di era kita saat ini, dan di masa-masa kita yang masih muda, kita perlu banget belajar bahasa isyarat teman-teman, karena memang itu menjadi apa ya, menjadi peluang untuk kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi bersama teman-teman tuli, biar apa ya, kita punya satu komunikasi yang sama, jadi mereka merasa dihargai. Dan menurut saya ketika kita bisa untuk menciptakan ruang inklusif, kita menciptakan ruang yang nyaman bagi teman-teman tuli. Dan gak hanya teman-teman tuli, tapi juga teman-teman disabilitas lainnya. Kita harus buka buka mata agar kita tuh lebih peduli dan peka terhadap kondisi ataupun terhadap situasi sekitar kita yang mungkin bisa kita bantu atau bisa kita lakukan. Ya, dengan belajar bahasa isyarat tadi mungkin jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadikan teman tuli itu teman yang setara sama kita. Jadi gak ada batasan komunikasi antara kita dan teman tuli, dan mereka pun merasa dihargai dengan hal tersebut. Oke, mungkin itu aja.
0: Baik, terima kasih Agril sudah hadir dan juga mampir tentunya di studio Perempat ya. Dan juga sukses selalu, saya selalu nih untuk Agril. Amin.
1: Semoga Abang juga ya.
0: Amin. Baik, teman-teman Perempat, tentunya itu tadi dia di siaran budaya belajar Sumba. Dan juga ada Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kata ganti dimanapun kata ganti berada, di Jambi siang Iko dan juga di kabar hari Iko, di mana B50 akan dijual Rp6.800 per liter mulai 1 Juli 2026. Kata ganti, pemerintah memutuskan agar menjual BBM baru secara resmi mulai 1 Juli 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM berjanji harga jual BBM baru tersebut murah. Bahan bakar minyak BBM baru tersebut bernama biodiesel B50. Harganya yaitu Rp6.800 per liter dengan skema subsidi dari pemerintah.

Nanti implementasi B50 menjadi titik penting bagi Indonesia dalam upaya mengurangi impor solar dan menghemat devisa mencapai 157,28 triliun rupiah. Kita ganti untuk informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca tentunya di laman rri.co.id. Dan juga tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya. Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
3: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muaro Jambi, komplek Candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
2: Oke.

Selamat sore Ketika Anti, kembali satu informasi di mana setiap Fest 2026 kian meriah, tenan UMKM banyak pengunjung. Ketika Anti memasuki malam ke-8 pelaksanaan setiap Fest 2026, suasana festival semakin meriah dengan tingginya antusiasme masyarakat yang memadati lokasi kegiatan Jumat 19 Juni 2026 malam. Ratusan pengunjung terlihat menikmati berbagai hiburan yang disuguhkan panitia sekaligus mengunjungi tenan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang turut meramaikan festival tersebut. Beragam produk kuliner ditawarkan para pelaku UMKM mulai dari makanan tradisional khas Indonesia hingga makanan modern yang digemari kalangan muda seperti sushi, aneka minuman kekinian, serta berbagai jajanan populer lainnya. Ketika Anti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Ketika Anti baca di laman rri.co.id.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu informasi terakhir, kita akan diganti di manual lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz meningkat setelah kesepakatan AS Iran. Ketiganti lalu lintas kapal di Selat Hormuz mulai meningkat setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan terkait pembukaan kembali jalur tersebut. Kesepakatan itu memungkinkan kapal-kapal komersial kembali melintasi hal-hal salah satu rute perdagangan energi terpenting di dunia. Perusahaan intelijen perdagangan Kuiper melaporkan sedikitnya 20 kapal tanker telah melintasi Selat Hormuz sejak kesepakatan mulai dijalankan. Menurut Kuiper, aktivitas pelayaran kapal tanker pada Kamis mencapai tingkat tertinggi sejak 2 Juni. Dan juga ketika ganti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapatkan ganti baca di laman rri.co.id. Dan nanti pada formasi pukul 15 hingga formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jambi Petang Iko akan ada rekan Bayhaki yang akan menemani ganti ganti tentunya di sore hari ini. Dan juga ketika ganti, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
2: Aduh, bang, baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
1: Ay, dek, pelit nian.
2: Bukan pelit, bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa nak dijual juga?
1: Iko bukan judi, cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
2: Heh, sama beli pulsa, isi kuota, itu kan pakai duit, bang. Berapapun duitnya bahkan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja, tiap saat marah-marah ada jelas.
3: Judi online bukan tempat mengais rezeki, justru membawa kita dalam kehancuran. Pro 4 99,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun berada ya. Kembali lagi saya Ahmad Baihaqi, tentunya akan menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Sabtu 20 Juni 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Baik, tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: 1167079920. Ada siapakah di sana?
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Pura
0: dangdutan yuk.
1: Saya kemana mas?
0: Di rumah yuk.
1: Rumah siapa?
0: Rumah saya dong.
1: Jangan ah nanti kena.
0: Nanti ada kucing ya?
1: Kena pantung.
0: Iya nanti ada kucing kan?
1: Iya.
0: Iya ngeong gitu.
1: Kucingnya tuh
0: ya. Iya. Kucingnya nyakar dia tuh.
1: Saya aku nggak mau ke mama.
0: Nggak apa-apa lah silaturahmi.
1: Sehat mas?
0: Alhamdulillah sehat, masya Allah.
1: Pernah mendung mas?
0: Mendung?
1: Ya.
0: Mana saya cek dulu lah. Wah iya, rupanya
1: mendung,
0: agak
1: kan?
0: Mendung.
1: Coba lama keluar.
0: Iya, kalau keluar nanti sepi di sini. Nggak balik lagi saya kalau keluar.
1: Oh? Sebentar kok.
0: Kelihatan kok dari sini mendung emang.
1: Lebaynya.
0: Iya beneran. Tadi saya berangkat emang panas, sekarang udah
1: panas,
0: mendung.
1: Panas.
0: Iya.
1: Ada mas dingin lah.
0: Iya, saya kan bisa mendinginkan seseorang. Aduh.
1: Lagunya mas.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Dari Mirnawati.
0: Mirnawati?
1: Kamu tak diundang.
0: Tamu tak diundang.
1: Ya.
0: Waduh, gawat nih kalau tamu tak diundang.
1: Itu kan yang aslinya penyanyinya Iis Dahlia.
0: Ya.
1: Aku mau yang dari Mirnawati.
0: Mirnawati, siap.
1: Kalau nggak ada ganti mas ya.
0: Oke.
1: Salam mas ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat mas ya selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Pulangnya tadi mas ya.
0: Siap.
1: Siap. Malam pengganti mas
0: siapa? Mas Kondre.
1: Oh, Mas Kondre. Buat mas tak terlalu.
0: Siap.
1: Selamat ngoceh-ngoceh aja di Mesir.
0: Iya, siap.

0: Dedek
1: Sikombang,
0: Dedek Sikombang,
1: Bang Armi, Amar, Indawati, Aiman,
0: iya,
1: Rosli,
0: Semar, iya,
1: Dan juga Selamat Sore,
0: Bang
1: Ramlan,
0: iya,
1: Bang Sule,
0: Bude
1: Siwa,
0: iya,
1: Mbak Solia,
0: iya,
1: buat Bang Tamrin, Bang Lepjal juga Selamat Sore,
0: iya,
1: buat Bang Rudi juga masuklah, Bang Rudi. Buat Bang Abdullah, Bang Alimi sama Bunda Nadianya juga, Anita juga bukan masuk, Bang KTCS, Bapak Tadewo, buat Bang Juli, buat siapa lagi mas ya, Bang Andi Cakra dengan Dikanya, bahagia selalu, sehat selalu, Bang Hamzah Yusuf, Bang Andi Muksin juga selamat sore, Bang Ciing Simpul,
0: siap,
1: buat Mang Ajum juga selamat sore,
0: Bang
1: Pucca Kusuma,
0: buat,
1: ada lagunya mas?
0: Ada,
1: Nyeri Nyernawati ya,
0: siap,
1: lalu buat siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Buat,
0: buat siapa? Udah, udah.
1: Lalu ya tuh.
0: Enggak apa-apa.
1: Sebelum disenggol mohon maaf ya.
0: Siap.
1: Kan enggak mau nyenggol. Hai Bang Bujang.
0: Yo.
1: Bang Nelly juga, Bang Nuri. Buat apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Buat temannya Mas ya.
0: Siap.
1: Waktunya ditunggu Mas.
0: Baik.
1: Buat Mas, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Yang aku senggol semua buruan masuk.
0: Siap, ditunggu.
1: Terima kasih Mas.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore, Prodangdut.
0: Dangdutan.

0: anaknya Kak Vero. Oke, luar biasa ya. Semangat, semangat. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Kak Vero kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siap, kita dangdutan.
1: Rumah Kak Vero aja.
0: Ayo siap. OTW, OTW.
1: Jemput Mas ya.
0: Siap lah. Jauhan jemputnya daripada ke rumah Kak Veronya. Jemputnya makanya lo jauh nian.
1: Makanya biar gak sampai-sampai.
0: Oh gitu.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Isinya ada yang gak sehat Mas.
0: Apa tuh?
1: Ada deh, tanya ada. Kak Vero tuh
0: Mas. Oh, pokoknya tahu lah ya Kak Vero ya. Anta gimana di Sungai Lilin? Cerah kah? Mendung kah?
1: Mah? Panas.
0: P-A-N-A-S. Panas.
1: Iya.
0: Loh kok bisa?
1: Ya enggak panas. Ada panasnya, ada agak mendungnya gitu.
0: Oh gitu. Panas dingin berarti ya.
1: Berarti enggak malam mingguan, ntar malam.
0: Wah gagal malam mingguan malam ini.
1: Rumah Kak Vero aja lah.
0: Itulah, kita kesana aja yuk.
1: Jemput lo di sini.
0: Siap.
1: Tapi lagi ngomong sama yang di rumah, aku mengajak Ajeng pergi.
0: Wah gitu. Oh, siap. Siap dipentung saya berarti. Masyaallah. Oke, siap.
1: Lagunya Tanda Cinta aja.
0: Wush, mantap judul lagu nih, Tanda Cinta.
1: Iyalah.
0: Tanda Cinta, emang Tanda Cinta tandanya apa tuh?
1: Ini yang di jari-jari ini yang kuning-kuning.
0: Wih, Tanda Cinta itu ya.
1: Jangan sampai hilang, Mas.
0: Eh, janganlah. Gak boleh itu. Itu kan janji apa tuh? Janji suci ya.
1: Janji suci, saya
0: ikut semangat. Wah, ini dia nih. Oke, siap Tanda Cinta.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buat yang Mas Yana yang lagi sibuk. Wauden Mas Wauden.
0: Wah,
1: Kak Vero tadi, Kak Vero ngirimin aja enggak?
0: Ngirimin lah.
1: Enggak lupa deh ya?
0: Enggak lah, selalu diingat.
1: Kalian sering.
0: Sering komunikasi.
1: Sering.
0: Oh, mantap, mantap, mantap.
1: Nah, buat yang Bang RTM juga, buat yang Bang Ujang, Bang Tamrin, Bang Rudi.
0: Iya.
1: Buat yang Bang apa ya? Bang Ambia Yusuf.
0: Iya. Yeah.
1: Buat apa nih? Buat yang Bang I.
0: Iya.
1: Buat yang Bang Abdi juga. Buat apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Buat yang Bang Andi Mukim ya?
0: Iya.
1: Buatnya apa lagi? Buatnya Bang Juli.
0: Siap.
1: Buatnya Bang Andi Mukim. Masuk Bang.
0: Masuk.
1: Buatnya Mama Kembar. Buatnya Bunda Windy. Buatnya Kak Pina. Buatnya Bang Nasrun. Buatnya Bang Andi. Bunda Parida.
0: Iya.
1: Bunda Wanasu. Buatnya apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Buatnya Bang Cakrawin atau sama yang bebetnya ya.
0: Iya.
1: Semoga langgeng.
0: Amin.
1: Semoga sampai ke pelaminan, oke? Okay?
0: Amin ya Allah.
1: Tapi kalau kita kondangnya karena kejauhan lah.
0: Jauh nih.
1: Tapi kalau di Jambi enak.
0: Iyalah dekat.
1: Bunda Wati apa sama Ya Eman, Bu Sila. Buatnya Bunda Nadia, Bang Alin, Bang Ramelan, Amar Bakong, Bang Armi juga. Pas buat semuanya aja Mas ya.
0: Baik.
1: Selamat Mas.
0: Yep.
1: Selamat malam minggu ya Mas.
0: Baik, siap.
1: Mas aku tinggal, kami pergi sama Kak Vero aja.
0: Oh iya, ditinggal saya.
1: Makasih ya Mas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Mbak Ajeng yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketikanti kita sama kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Aek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kita dangdutan.
1: Ayo atuh.
0: Ayo dong, siapa takut.
1: Di Jambi
0: belum hujan, masih mendung.
1: Di sini udah hujan. Yang setengah dua tadi masih rintik-rintik ini.
0: Dari
1: setengah dua hujannya.
0: Udah lama juga hujannya.
1: Iya, deres banget
0: Masya Allah, alhamdulillah. Pantes.
1: Alhamdulillah ya hujan.
0: Iya, pantes di sini mendung. Rupanya hujannya di sana.
1: Iya, hujannya di sini, di Tanjung Timur.
0: Waduh.
1: Iya, ini pun masih rintik-rintik.
0: Iya, rintik-rintik sana masih ya. Oke, nggak apa-apa. Biar adem di Tanjung Timur.
1: Sehat ya,
0: Ayah. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Ya Allah.
1: Yang utama ya.
0: Iya.
1: Lagunya aduh.
0: Boleh, siap. Lagunya apa tuh?
1: Lagunya dari ini siapa? Murni Chania.
0: Murni Chania, apa judulnya?
1: Cinta dibalas cinta.
0: Cinta dibalas cinta. Waduh.
1: Harus dibalas ya,
0: Iyalah.
1: Tapi harus yang halal ya,
0: Iya dong.
1: Kalau yang belum halal nggak boleh ya.
0: Jangan
1: atuh,
0: Iya.
1: Kasihan atuh, ya yang di rumah.
0: Iyalah. Siap.
1: Salam ya, dikit.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat A Eki dulu, selamat sore, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin ya Allah.
1: Dimudahkan rezekinya.
0: Amin, Masya Allah.
1: Dilancarkan segala urusan ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terus tadi ada Vero juga ya. Terus ada Bunda Nadia, Bang Alimi, ada juga Bang Andi Cakrawinata sama Dikanya di Ternate ya, sehat selalu. Terus ada juga Abang Andi Muktin, Bang Hang Jayutu, ada Bang Kajun CS juga. Terus disapa lagi ya, ada Bang Abdullah,
0: Bang Putra
1: RPM juga. Terus juga ada Bang Putra Pulau Kujang ya, kalau nggak salah. Terus juga ada Bang Ramlan, juga Bang Ija, Bang Rudi, Bang Amarkan juga, Bang Arwi juga ya. Terus ada siapa lagi? Ada Bang Bujang Jembatan Emas. Yang jagain Jembatan Emas ya.
0: Iya, emasnya banyak soalnya.
1: Terus lagi ada Cirutli juga. Nelly juga. Terus ada juga Aurelnya juga. Siapa lagi? Bu Desila. Terus juga ada Bu Yani. Juga ada Naila juga ya.
0: Di Bukit Kayangan.
1: Gak pernah dengar lagi suaranya ya.
0: Udah lama ya.
1: Ya, semoga sehat selalu lagi.
0: Amin, ya Allah.
1: Terus juga lagi, siapa lagi? Bina di Kampar, Terus juga ada Mang Ajung, juga ada Bunda Wati. Terus siapa lagi? Bang Simon juga. Terus juga Wahudin juga ya. Yalah buat semuanya aja.
0: Siap.
1: Salam sehat, salam siap. Kompak selalu di acara ya.
0: Baik.
1: Ayo lagunya.
0: Ayah.
1: Ya udah. Buat AA Eki lagi ya, penuhun.
0: Sama-sama.
1: Terus sehat selalu buat AA.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Terima kasih ya, Ayah.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teh Anita ya, yang ada di Sungai Taman sana ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dangdutan.
1: Iya, Bang Eci, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga
1: kita sedalam
0: kesempatan
1: selalu.
0: Amin. Amin, ya Allah. Gimana di sana nih cuaca?
1: Ya, bertemu orang.
0: Iya, kok bisa tabrakan ya?
1: Iya.
0: Cerah di sana? Oh, di sini sekarang lagi mendung, tapi di tempat Teh Anita tadi katanya hujan dari 1:30.
1: Itu juga ya, bergilir mungkin ya.
0: Iya, mungkin ada jadwalnya kali ya, hujan ya.
1: Iya, mungkin ya, ini terjadi dari tempat Mbak Aneka. Nomor sekian, belum tahu tergilir yang mana.
0: Iya, benar.
1: Ya, apapun itu ya, anugerah semuanya ya,
0: Wak. Amin. Oke.
1: Rasa selalu ya, Bang Wak.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya judulnya Tak Setia.
0: Tak Setia?
1: Iya, dari Jasya Gotik.
0: Saskia Gotik ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Ya, salamnya buat Mama Haji yang lagi bertugas. Semoga selalu dilancarkan rezekinya Bang Haji dan keluarga.
0: Amin.
1: Dan buat Mbak Anita tadi juga yang di pelosongan, terima kasih jenggalannya.
0: Iya.
1: Nah, buat Mbak Ajeng sama Mbak Vera, terima kasih kelupaannya. Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bunda Wati, Kak Eman, Bunda Nadia Purnama, sama Pak Eman. Buatnya Bunda Ziani, Bunda Jamilan, Bunda Sila juga. Buatnya Bang Rudi, Bang Ramen.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Amir sama Bang Markan juga.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Rudi. Buatnya Bang Abdullah, Bang Dede Sumbang.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Hanjaji, Pak Jerusli, Pak Abdurrahim. Buatnya Bang Andika Karinata, Jurka Dika di Karinata.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Adi Bekin, adik-adik Indra juga ya.
0: Iya.
1: Salam juga Bang Dede Sumbang, Bang Kadir CS, Bang Simon.
0: Iya.
1: Dan buatnya apalagi buat Mirin, Kang Iin, Kisemar, Kisadewa, Mbak Ujian. Salam juga pada Bang Ezu, Bang Ujang juga, sama Bang Ijal, Bang Juli juga di Banjubang. Dan buatnya Bang Ramlan tadi dari salam juga buatnya Bang Juli atau Bang Bahori, Lola Tomonikar ya. Salam Bahori. Spesialnya buatnya Bang Haiki aja yang lagi bertugas sampai cinta. Terima kasih atas waktunya Bang Haiki.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Vina yang ada di Kampar Riau ya, luar biasa. Di sana katanya lagi cerah cuacanya ya. Baik, ketika di manapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali tentunya. Tetap bersama Prompat Jambi.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
3: Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat, kini kita ikuti bunyi beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Baik, ketika-ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.

Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedra tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

0: Tentunya masih di Pro Dangdut ya, ketika nanti ternyata di luar sana mendung, ada geluduk-geluduk, ada gerimis-gerimis. Gimana kalau di daerah kanti-kanti, apakah bukan gerimis saja tapi hujan? Baik, kanti-kanti kita sapa kembali di 08116707 9920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Ayo.
0: Siap. Mantap.
1: Mendung sini tadi udah hujan gerimis, ini mendung lagi.
0: Mendung lagi, tapi belum hujan banyak ya.
1: Iya, belum hujan banyak.
0: Kalau
1: hujan
0: banyak,
1: hujannya deras.
0: Iya. Heeh. Nanti dibilang lebat, katanya Wadi katanya rambutan lebat.
1: Kalau lebat tuh mah daunnya lebat, buahnya lebat. Masa buahnya deras kalau hujannya jangan deras.
0: Ah, gitu ya. Nanti dibilang katanya sungai deras, katanya lain lagi.
1: Nah, kan air yang mengalir kan dengan deras, bukan yang mengalir dengan lebat.
0: Nah, benar gitu. Benar.
1: Okay. Bang Bo, biasa lagunya?
0: Siap.
1: Tahu kan?
0: Tahu. Iya.
1: Kemarin si Andre mutar lagunya yang nyanyi cewek lain lagunya.
0: Oh gitu. Okay, siap.
1: Salam. Astagfirullahaladzim. Siapa sih Miss Call ah?
0: Siapa?
1: Tahu sih siapa Miss Call? Kali waktu sama Ajol, sama Piru, sama Anissa, nggak geluduk.
0: Iya.
1: Kalau terakhir tadi Sina yo.
0: Iya.
1: Ada selamat hidupnya sama orang depan-depan tadi lah.
0: Siap. Jadi, baik.
1: Bunda-bunda semua masuk nih kayaknya nih.
0: Iya, luar biasa kan.
1: Ayo, ayah-ayah masuklah ke papi-papi. Nami Butet, masuk Nami Butet.
0: Siap.
1: Ke bangba sama ke semua ya, sama ke ayah sama dinda ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore kembali.
1: Ya Allah. Betul sekali loh.
0: Asya Allah, biasa.
1: Apa kabar, baik?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Amin, baik.
0: Ya.
1: Yang barusan ngomong apa orang itu, baik?
0: Ngomong bahasa apa tadi ya?
1: Ngomong apa, bahasa apa tadi?
0: Iya, saya juga gak ngerti juga ngomongin, bahasa apa.
1: Ngomongin kakakmu ini ya?
0: Iya.
1: Apa katanya?
0: Katanya kakak tuh gak bagus lah, beginilah, begitulah.
1: Iya, gitu.
0: Gitu
1: ya?
0: Iya.
1: Awas kita siap, putus hubungan. Udah?
0: Putus hubungan ya?
1: Putus hubungan.
0: Oke, kita putuskan iya. Saja hubungan.
1: Iya, kita putusin aja.
0: Oke.
1: Baik,
0: siap, baik.
1: Kamu gak pergi ya?
0: Kemana?
1: Yang acara itu.
0: Bukannya besok?
1: Nggak tahu ke kapan.
0: Nah, kan?
1: Iya, Pak.
0: Soalnya kemarin katanya saya dikasih infonya tanggal 21.
1: Oh, gitu. Ini tanggal berapa
0: sekarang
1: sih?
0: Sekarang tanggal 20.
1: Ini bukan tanggal 1.
0: Tanggal 1 ditambah 2 depannya. jangan, Pak.
1: Baik.
0: Siap.
1: Menyebab gudang.
0: Boleh.
1: Lagu dangdut kan?
0: Iya.
1: Lagunya lagu ini loh.
0: Apa tuh?
1: Iya. Tapi ceweknya siapa ya?
0: Iya.
1: Lagunya kayak gini lah.
0: Gimana tuh?
1: Aku bukan cuma mengemis cinta.
0: Oh, ada yang cewek tuh?
1: Ada.
0: Oke, itu judulnya.
1: Iya, pasti ada.
0: Bukan pengemis cinta ya, judulnya.
1: Iya, kakak tahu lah.
0: Oke, siap.
1: Iya kan,
0: okay.
1: Baik.
0: Ya.
1: Di sini ada petir.
0: Ada petir ya di sana ya.
1: Iya, betul kali petirnya.
0: Iya, di sini juga ada petir.
1: Apa? Salamnya buat semuanya ya, apa ya?
0: Baik, siap.
1: Kita mau angkat jemuran.
0: Iya, angkat di ke siram hujan.
1: Iya, pokoknya saya udah kering.
0: Siap.
1: Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Kak Butet yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun,
0: ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Bang Baihaqi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Yang di sana gimana kabar?
1: Ya, alhamdulillah kalau udah bersuap-suap ini selalu sehat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Alhamdulillah, amin ya Allah.
1: Cuaca di Jambi gimana?
0: Cuaca di Jambi ini? Sekarang lagi mendung, petir, gelap, gerimis.
1: Ya ampun, kayak es campur.
0: Iya, kayak es campur kan, ada semua kan?
1: Sebentar, Lampung sebagian ada yang hujan, ada yang gerimis, ada yang panas. Kebetulan saya dapat panas.
0: Oh, dapat panas.
1: Jadi saya ujiannya dapat panas.
0: Oke, ujiannya dapat
1: panas. Masih kebagian kah ini request lagu?
0: Masih, apa lagunya tuh?
1: Judulnya Daryono.
0: Daryono.
1: Penyanyinya Hesti Kelepek-Kelepek.
0: Oke, Daryono ya.
1: Penyanyinya Hesti.
0: Oke, siap.
1: Tadi Kak Butet ya?
0: Iya, betul.
1: Aduh, kalau Kak Butet berarti double. Kakak Butet.
0: Iya, Butet kakak jadi, juga ya?
1: Iya, jadi kalau di sini Butet. Jadi kalau misalnya Butet Ani Butet itu Butet siapa ya? Butet Palmera aja ya?
0: Ah, gitu, siap.
1: Buat Butet Palmera ya. Selamat sore, kalau orang Lampung bilangnya selamat debi.
0: Selamat debi, siap.
1: Ke BIB. Hampir mirip kayak boneka ya.
0: Boneka debi ya.
1: Kalau malamnya debingi.
0: Oke.
1: Kalau siangnya dawa.
0: Dawa, baik.
1: Pagi tetap pagi. Terus buat Wak Udin di Jambi.
0: Iya.
1: Juga buat Bunda Wati, ada juga Bunda Yati Sargawi, ada juga Bu Yani, Bu Jamila.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah nih ya Bang Haki, saya ucapkan melalui RRI Provinsi Jambi ya, saya nambah saudara lagi. Ini kebetulan orang Jambi lagi kerja di Lampung.
0: Masya Allah, siap.
1: Namanya Bang Dani yang biasa sering masukkan.
0: Bang
1: Dani, dia kan lagi kerja di Lampung ya, Lampung Timur.
0: Oh iya. Yeah.
1: Hari Minggu besok dia kan libur, katanya mau meluncur di rumahku. Itulah kita ini
0: melalui
1: RRI Jambi ini kan dimanapun berada, itulah cari saudara itu kan.
0: Betul.
1: Nah, saya bilang ya ini pelantarannya ya RRI Jambi ini, ada yang dapat nomor aku akhirnya. Itu paturami dan saling menghargai.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Terima kasih lah sama RRI Perompat Jambi.
0: Baik.
1: Posisinya sekarang Bang Dani di Lampung Timur. Sukadana kampungnya, dari tempat dia ke tempat aku
0: satu jam setengah ya.
1: Makanya kan dia lagi kerja, jadi kan nggak aku nggak mau ganggu, tapi kalau dia libur nonstop 24 jam tamu adalah rezeki buat
0: saya. Masya Allah luar biasa.
1: Gitu aja, terima kasih buat Bang Heki juga ya. Kalau bandar Lampung jangan sungkan.
0: Baik.
1: Ada WA aku di RRI Perempat Jambi, siapapun tidak aku larang, asalkan dengan catatan persaudaraan gitu aja.
0: Oke, siap.
1: Bubur sumsum
0: siap, cakep,
1: dimakan sama Kiki,
0: luar biasa.
1: Assalamualaikum Bang Eki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Babang Tampan. Saya pikir tadi mau ngajak makan bubur, nggak taunya ngucapin terima kasih. Baik, ketika nanti dimanapun berada ya, terima kasih untuk Babang Tampan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Memang kalau menjalin silaturahmi itu indah ya, apalagi bisa ketemu di darat juga luar biasa ya. Intinya kita jalin silaturahmi untuk kebaikan. Ada yang lain ya. Baik, ganti-ganti kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap bener adukan itu. Iya, ketak-ketak-ketak-ketak. Luar biasa, adukannya kurang keras. Sengaja-ngaja aja ngaduknya, ketak-ketak-ketak-ketak.
2: Iya, cuacanya kan dingin kita nih.
0: Oh gitu. Jadi kalau dingin?
2: Minum yang hangat.
0: Oh, minum yang hangat, bener. Saya malah minum yang dingin malahan, bukan yang hangat.
2: Mana denger lah, ada kuat.
0: Ih, itu dia, adanya yang dingin, yang hangat belum ada. Oke, siap Kang Iing. Ini cuaca memang mendukung hari ini ya.
2: Alhamdulillah, gini kan gua gini enak
0: ya, Pak. Ya, kayak gini enak ya.
2: Cuacanya, awalnya lapar.
0: Bukan main. Bawanya pengen ke tempat Bang Kang Iing bae ya?
2: Iya.
0: Bukan main. Mudah-mudahan cepat laris manis ya.
2: Amin
0: ya Allah. Oke, doa itu penting. Doa bidua. Saling doa mendoakan. Oke, ini mumpung cuacanya dingin-dingin, kita dengerin lagu dangdut apa nih?
2: Cinta selebritis ya.
0: Cinta selebritis. Kan main cinta selebritis ya.
2: Dari Ria Amelia.
0: Oke, siap.
2: Salamnya boleh enggak?
0: Boleh, silakan.
2: Selamat sore Bu Tega.
0: Iya.
2: Coba aja Mbak Heru.
0: Iya.
2: Harapkan.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Pak Biru.
0: Iya.
2: Pak Pina.
0: Iya.
2: Mendawati. Pak Udin.
0: Pak Udin.
2: Untuk Bang Alimi. Untuk Teh Nadia.
0: Iya.
2: Untuk Mas.
0: Iya.
2: Untuk KDTE.
0: Iya.
2: Untuk Mas Umayme.
0: Baik, siap. Ya. Baik.
2: Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Kang Iing. Luar biasa, di dingin-dingin ini lagi ngaduk-ngaduk tuh, ngaduk-ngaduk yang di gelas ya. Hai, ganti-ganti, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali, tetap bersama Prom 4 Jambi.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

Kepercayaan turun-temurun yang kita kenal apabila menyalakan perangkat elektronik saat terjadi badai dan angin kencang. Kita bisa terjadi. Benarkah? Yuk kita cross-check faktanya. Hasil riset ilmiah menyebutkan, menurut Department of Homeland Security, mengapa kita harus mencabut perangkat elektronik? Sebab sambaran petir di dekat tiang listrik setempat bisa menyebabkan lonjakan listrik melalui saluran listrik. Menggunakan atau menyentuh perangkat elektronik yang berkabel berpotensi berbahaya. Tak sedikit orang berpikir kalau pelindung lonjakan arus atau sekring bisa menyelamatkan alat elektronik dari lonjakan listrik akibat petir. Faktanya, tidak. Pelindung lonjakan arus dibuat untuk melindungi dari lonjakan kecil pada jaringan listrik dan disarankan untuk menunda sementara aktivitas yang dapat

0: Baik, hati-hati dimanapun berada, kita buka kembali atau kita sapa kembali hati-hati di 0811 670 7990. Sebelum kita hadirkan kembali lagu hati-hati ya, baik, ganti-ganti langsung saja kita akan sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Bang Iki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Gimana kabarnya di Jambi, cuacanya, Bang Iki?
0: Cuaca di Jambi sekarang ada yang hujan, ada yang mendung, ada yang gerimis-gerimis.
1: Oh, garugado ya, Bang Iki.
0: Iya.
1: Kalau di sini belum ada hujan, Bang Iki.
0: Belum ada hujan sama sekali.
1: Belum, Bang Iki.
0: Waduh, berarti panas terus di sana ya.
1: Iya, panas, Bang Iki.
0: Waduh, di sini gak ada geluduk malah, tuh ada juga.
1: Ada geluduk ya, Bang Iki.
0: Iya. Oke, siap, Mang Ajum.
1: Minta lagu anu Bahtera Cinta aja, Bang Iki.
0: Apa? Bantalan Cinta?
1: Bahtera Cinta.
0: Oh, Bahtera.
1: Iya, di Oma ya, Bang Iki.
0: Oke, siap.
1: Dan salam dulu, Bang Iki.
0: Silakan, ya. Boleh.
1: Salam menyambut Bang Iki, selamat malam, selamat sore ya, selamat tidur juga sehat selalu, Bang Iki.
0: Siap.
1: Kemudian juga tadi buat Bang Tampan juga ya. Selamat sore. Kemudian juga buat Bang Rubi, Bang Ramlan, Bang Alimin, sama Teh Nadia Purnamanya. Kemudian juga buat Bang Kabir CS. Kemudian juga buat Bude Sila. Kemudian juga buat Ikeri Pianti. Kemudian juga Pero ya, selamat sore. Kemudian juga buat Pendawati sama Imannya. Bang Iing juga ya, selamat sore. Kemudian juga buat Bang Andi Cakrawinata, Bang Yusuf. Kemudian juga buat Pak Ibrahim ya, di Kutai Kartanegara. Kemudian juga buat Mbak Pina juga di Kampario ya, selamat sore. Kemudian juga Mama Si Kembar, Bang Putra Pulau Kijang. Kemudian Mbak Ajeng juga ya, di Semilin, selamat sore. Dan buat semuanya aja, Bang Iki.
0: Siap.
1: Buat Bang Iki, terima kasih atas waktunya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Yang saat ini katanya sedang berada di kampung halaman. Baik, nanti-nanti kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Ani juga assalamualaikum.
0: Ayo Sang Lutan, siap.
1: Waalaikumsalam. Ani hujan.
0: Ya, hujan di sana.
1: Di Tehok belum mendung.
0: Oh, di Tehok baru mendung. Iya, sama dong. Di sini masih mendung-mendung juga.
1: Iya.
0: Iya, hujannya jauh malah di Sungai Toman katanya.
1: Di Sungai Toman sudah
0: hujan. Iya, udah hujan katanya.
1: Alhamdulillah.
0: Di sini masih mendung-mendung kita ya.
1: Iya.
0: Oke, siap Bang Alimin.
1: Lagunya.
0: Boleh.
1: Dari Mansur S. Apa? Dan Tuhan.
0: Apa tuh?
1: Janji Tuhan.
0: Oh, janji Tuhan.
1: Ya, ada kan?
0: Ada.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya. Iya, ada semuanya.
1: Ada.
0: Siap, silakan.
1: Ya, selamat sore, selamat siang, semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Siap mancannya tuh.
0: Baik, siap.
1: Saya ada mangat juga selamat sore, selamat sore.
0: Iya.
1: Tadi di Jawa Barat ya.
0: Iya.
1: Iya, ada Rudi Rama juga. Lagi kalau kemarin.
0: Iya.
1: Teman juga ada. Yang saya.
0: Iya.
1: Nama itu juga ini Jawa Timur. Temannya sama kita itu sudah jangan saya itu juga ada berperjuang ya. Tapi juga ada juga ini.
0: Iya.
1: Mbak Tolia juga pindah dia. Aduh, ini juga ya.
0: Siap.
1: Puri juga dapat. Kita lestari juga berpijan. Kita ke semua.
0: Iya.
1: Semua layak kami sedang ada.
0: Siap.
1: Yang belum disebut namanya ya, Mas.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Bang Alimin. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo. Selamat sore kembali. Alhamdulillah kabar baik, sehat. Iya, Bang Tarsam apa Tarsan ini?
1: Tarsam.
0: Oh, pakai M kan?
1: RR.
0: Oh, Tar
1: Tarkam.
0: Oh, Tarkam.
1: Tarkam.
0: Iya, Tarkam.
1: Tarkam.
0: Iya. Iya. Kayak pertandingan Tarkam. Anu bola kan Tarkam kan?
1: Tarkam.
0: Iya.
1: Dari salah salah tuh Bang Akil ini.
0: Iya, salah Tarkam saya kan?
1: Iya, Kak Butek ngomong Tarkam.
0: Iya. Tarkam. Tarkam ya yang benar ya. Oke. Iya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Hujan, Jambi hujan.
0: Jambi ini ada yang udah hujan, ada yang masih mendung. Ada gelada geluduknya juga. Iya. Suaranya hilang-hilang nih, Bang Tarkam nih. Halo?
1: Halo.
0: Iya, suaranya hilang-hilang.
1: Jadi,
0: ya, masih.
1: Jelas.
0: Oke, siap.
1: Kirim ke kabupaten nih.
0: Oke. Iya. Iya. Iya.
1: Untuk grup RRI 4 saya akan bisa tanpa kecuali.
0: Siap. Lagunya apa tadi?
1: Lagu ini baik. Kita sekarang musim bola.
0: Oh, bola.
1: Warna sutra.
0: Oke, siap.
1: Bola.
0: Bola ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Apa rencana nih? Bang Akil.
0: Ah, siap.
1: Megang apa rencana nih?
0: Megang apa ya? Saya bingung ini yang saya mau pegang nih. Mau pegang Prancis takut Brazil. Mau pegang Brazil takut Itali. Iya. Bang Tarka megang apa emang? Prancis.
1: Brazil.
0: Oh, Brazil. Oke, ini sama-sama Kang Iing. Kang Iing megang Brazil katanya dia.
1: Tak apa, terima kasih. Saya ngoles-ngoles.
0: Siap. Oke. Okay.

0: Untuknya Bang Tarkam yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ganti-ganti nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat sore bestiku.
0: Selamat sore kembali. Oh. Masya Allah.
1: Apa temanya? Enggak ada.
0: Temanya enggak ada hari ini.
1: Ketinggalan kereta terus ini.
0: Iya, keretanya penumpangnya luar biasa, memang panjang.
1: Oh, Nona Dika aku tidak ada gabung, tadi belum masuk ya?
0: Belum ada. Oke.
1: Saya minta lagunya dari ini.
0: Apa tuh?
1: Dari... apa namanya nih?
0: Apa tuh? Ya. Tek tek tek tek
1: dari
0: tek tek tek tek tek tek tek tek dari
1: Kira siap. Kira jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Okay.
1: Dari Ira Takira ya.
0: Oke, siap.
1: Terus salamnya pertama-tama buat Nona Dikaku yang ada di Ternate.
0: Iya.
1: Lagi monitor sama monitor sayang. Salam sehat, salam sayang buat kamu di sana. Semoga baik-baik saja, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya.
0: Amin.
1: Bersama keluarga besar. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya.
1: Kalau ada masalah kasih tahu Nona. Ini HP-mu tidak aktif dari pagi ini. Ada masalah apa ini?
0: Iya.
1: Kasih tahu dong kalau ada masalah, jangan diam-diam.
0: Iya.
1: Terus buatnya Vero, Ajeng, Dina, Kak Anita, Bunda Nadia dan Aliminnya, Bang Rudi, Bang Ajum, Wak Udin, Amarkan, siapa lagi ya, Bang Ujang Jembatan Emas.
0: Iya.
1: Daripada jago durian, ini nak jago jembatan tu ke habis dikopelin orang masnya.
0: Iya juga.
1: Durian dia ditimpo durian lah, dari modal.
0: Iya juga ya.
1: Iya, enak jago jembatan itu. Terus buatnya Putra Banten.
0: Iya.
1: Ya buat Bang Aki, salam sehat, salam bahagia.
0: Siap.
1: Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Nadika, semoga terhibur dengan lagu kakak ini ya. Katong di sini baik-baik saja, Ade.
0: Amin.
1: Semoga Ade juga baik-baik di sana.
0: Terhibur dengan
1: lagu ini ya, sayang.
0: Baik.
1: Karena udah malam nih Bang Aki.
0: Udah malam di sana ya.
1: Iya. Udah mau jam 7.
0: Oke.
1: Terima kasih, Mestiko.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Andi Cakrawinata yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, terima kasih untuk ganti-ganti semua yang sudah berpartisipasi di acara Prodangdut ya. Untuk Prodangdutnya kami cukupkan sampai di sini. Semoga kita semua selalu sehat, semangat dan bahagia, panjang umur dan dimudahkan semua urusan-urusan kita ya. Untuk ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih tetap bersama Pro 4 Jambi. Mari.

adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto, diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

mencintai kesenian dan kebudayaan, menjaga dan melestarikannya menjadi warisan nenek moyang kita, agar anak cucu kita kelak dapat selalu melihat dan merasakan betapa hebat warisan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai warisan kebudayaan tersebut hilang termakan waktu. Satu hal yang harus kita jaga bersama, yaitu jangan sampai kesenian budaya asli Indonesia direbut oleh bangsa lain. Budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Tentu saja, apabila budaya daerah berdiri dengan kokoh, pasti budaya nasional juga akan sama kokohnya.

Ya, kata-kata di mana pun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Untuk ganti-ganti kami ucapkan selamat sore baik yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital maupun yang mendengarkan melalui frekuensi 99,2 MHz.

Untuk kali ini saya akan temani Anda tentunya di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan. Ya, ganti-ganti pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung. Kufiarta Kartabi mengatakan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dapat menjadi alternatif penguatan ekonomi pedesaan. Menurutnya kebijakan tersebut berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi desa melalui ekosistem bisnis, kelembagaan, serta kolaborasi baru. Kartabi menekankan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan kesiapan ekosistem bisnis, sumber daya, serta karakteristik masyarakat setempat. Hal itu disampaikannya dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI. Menurutnya koperasi harus menyesuaikan kondisi geografis dan potensi desa agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, konsep koperasi desa Merah Putih tidak dirancang menjadi pesaing usaha lokal. Ia meyakini BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa, koperasi nelayan, serta lembaga ekonomi lain dapat berjalan berdampingan secara produktif. Kartabi turut menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan koperasi serta penggunaan anggaran. Menurutnya pengawasan transparan diperlukan karena program melibatkan dana negara, dana desa, serta pembiayaan perbankan. Dia mengatakan transformasi digital menjadi faktor penting untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. Ia berharap digitalisasi dapat memperkuat pengawasan, pelaporan, serta memperluas jangkauan usaha koperasi hingga pasar global.

Ya, ganti-ganti Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius kepada olahragawan disabilitas. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir usai menghadap Presiden Prabowo. Ia mengatakan Presiden Prabowo berpesan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama terhadap penyandang disabilitas di bidang olahraga. Menpora menyebut Presiden Prabowo berkeinginan meninjau Nasional Paralimpik di Karanganyar, Jawa Tengah yang hingga kini belum diresmikan. Presiden Prabowo juga berkeinginan untuk bertemu para olahragawan disabilitas serta meninjau Nasional Paralimpik di Karanganyar yang kini belum diresmikan. Presiden Prabowo berkeinginan bertemu langsung dengan atlet disabilitas. Nah, ganti-ganti salah satu bentuk perhatian negara untuk mantan olahragawan disabilitas adalah melakukan pemberdayaan berupa kepelatihan. Ia berharap mantan atlet disabilitas tetap produktif kendati sudah pensiun dari olahraga. Menteri Erick menjelaskan ada 23,9 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia. Dari jumlah tersebut 25,9 juta jiwa atau 11% gemar berolahraga. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Tetap di 99,2 MHz.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Ya, kanti-kanti dimanapun berada masih bersama Perempat Jambi. Tentunya juga masih akan kami hadirkan ya. Informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti pemerintah menyediakan infrastruktur dasar berupa listrik dan konektivitas internet berbasis Starlink bagi satuan pendidikan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan penyediaan tersebut merupakan wujud pemerataan akses. Pemerataan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya berbagai dukungan tersebut telah direalisasikan oleh tim Kemendikdasmen di lapangan sebelum kunjungan kerjanya dilakukan. Adapun penyediaan infrastruktur tersebut direalisasikan melalui beberapa skema bantuan. Untuk akses internet, Kemendikdasmen menyalurkan perangkat Starlink bagi 4 SD dan 7 SMP di Kabupaten Nias Utara yang sebelumnya belum memiliki jaringan internet. Sementara itu, sebagai dukungan peningkatan mutu pendidikan, juga diberikan bantuan masing-masing sebesar Rp25 juta. Anggaran tersebut untuk instalasi listrik dan internet yang dialokasikan untuk 6 SD dan 1 SMP. Sementara itu, Bupati Nias Utara Ami Zaro Waru mengapresiasi kunjungan Mendikdasmen yang membawa dampak langsung bagi peningkatan akses pendidikan di daerahnya. Menurutnya, sejumlah sekolah di wilayahnya kini mendapatkan akses internet serta dukungan listrik yang sebelumnya belum tersedia. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, untuk sementara itu informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara, menjelang kita ikuti acara selanjutnya dan sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18.11 waktu Indonesia Barat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

太阳能发。

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Masih bersama Perempat Jambi. Tentunya untuk kali ini ganti-ganti, saya akan temani Anda di, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Ya, ganti-ganti malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Sarolangun. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun. Suhu udara 19 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 82 hingga 98%. Arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah, atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 20 Juni 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 3 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas, dan Kabupaten Merangin 1 titik panas. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, itulah informasi perakiran cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi hari ini.

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliuk-liuk di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. 9 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius kepada olahragawan disabilitas. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir usai menghadap Presiden Prabowo. Dia mengatakan Presiden Prabowo berpesan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama, termasuk penyandang disabilitas di bidang olahraga. Menpora menyebut Presiden Prabowo berkeinginan

untuk bertemu para olahragawan disabilitas. Salah satu bentuk perhatian negara untuk mantan olahragawan disabilitas adalah melakukan pemberdayaan berupa kepelatihan. Ia berharap mantan atlet disabilitas tetap produktif kendati sudah pensiun dari olahraga.

Ganti-ganti Presiden Prabowo juga memberikan dukungan terkait penggunaan anggaran dalam berjalannya pelatihan nasional atau Pelatnas. Menpora menuturkan bahwa dukungan kepala negara dalam merestui penggunaan anggaran itu sangatlah penting. Sebab dengan demikian ia mengungkapkan, para atlet Indonesia dapat menunjukkan performa terbaik dalam pertandingan. Bahkan dalam kesempatan itu Menpora mengatakan dukungan yang disampaikan Presiden langsung akan ditindaklanjuti. Bahkan Menteri Sekretaris Negara atau Seska Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya akan mengawal instruksi Presiden. Ia mengatakan dukungan anggaran itu akan dilakukan per tahunnya. Menurutnya penganggaran itu sesuai dengan jadwal Pelatnas akan berlangsung. Menpora mengatakan penganggaran melalui Pelatnas itu untuk mempersiapkan para atlet menghadapi berbagai pertandingan olahraga bergengsi antar negara dunia. Selain persiapan para atlet, namun penganggaran Pelatnas juga akan termasuk sejumlah penghargaan yang nantinya akan diberikan pemerintah.

Ada masih kembali kami akan hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengajak mahasiswa memanfaatkan peluang belajar luar negeri. Kesempatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan global. Menurutnya kesempatan belajar luar negeri terbuka luas, namun peluang itu membutuhkan komitmen dan keseriusan dalam menekuni bidang ilmu. Ia mengatakan pengalaman belajar luar negeri tidak hanya memperkaya akademik. Pengalaman tersebut juga membantu membentuk karakter dan pola pikir lebih matang. Ia menjelaskan banyak perguruan tinggi internasional memiliki budaya akademik kuat. Lingkungan tersebut mendorong kemampuan berpikir logis dan kritis mahasiswa. Nah, kantin-kantin selain akademik, mahasiswa dapat mempelajari budaya dan nilai kehidupan baru. Pengalaman itu mencakup kedisiplinan, ketertiban, serta penghormatan terhadap sesama. Mendikdasmen juga menyoroti pentingnya membangun jejaring internasional. Relasi global dapat membuka peluang kolaborasi dan pengembangan karir masa depan. Menurutnya interaksi dengan akademisi dan profesional dunia memperluas perspektif. Jejaring tersebut membantu menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kembali kita nikmati irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang nantinya kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19.25 menit waktu Indonesia Barat.

0: buku baru lagi ya, Mah?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Mah.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Mah.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Mah.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Pro4 RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Padapun berada masih bersama Perempat Jambi, tentunya masih akan kami hadirkan ya ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan renovasi dan penataan kawasan rumah Tan Malaka dapat segera dilaksanakan. Langkah tersebut dimungkinkan usai rumah Tan Malaka resmi ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah. Ia mengatakan status tersebut memberikan landasan kuat bagi pengembangan kawasan sebagai pusat pelestarian sejarah nasional. Pemerintah juga mendorong penataan menyeluruh agar nilai perjuangan Tan Malaka semakin dikenal masyarakat luas. Menurutnya, pengelolaan kawasan tidak harus dilakukan langsung oleh pemerintah setelah penetapan tersebut. Ia menyebut pengelolaan dapat dilaksanakan pihak lain sepanjang mendapat persetujuan seluruh keluarga besar Tan Malaka. Tidak hanya itu, ia juga membahas kebutuhan perbaikan fisik bangunan serta peningkatan kualitas ruang pamer, penataan pencahayaan, dan fasilitas pendukung turut menjadi bagian rencana pengembangan kawasan pada masa mendatang. Selain renovasi bangunan, pemerintah berencana melakukan penataan kawasan secara lebih terpadu pada tahap berikutnya. Pengembangan tersebut mencakup ruang pamer, area publik, serta sejumlah sudut yang memiliki nilai sejarah. Ia menginstruksikan Bupati 50 Kota, Safni Sikumbang, memasang petunjuk arah menuju rumah Tan Malaka. Instruksi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja guna memperkuat identitas kawasan sebagai situs sejarah nasional penting. Ia menegaskan rumah Tan Malaka akan dikembangkan menjadi pusat budaya dan wisata sejarah nasional. Kawasan itu diharapkan menjadi ruang edukasi yang mengenang peran Tan Malaka dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan akan melakukan renovasi lanjutan setelah sebelumnya dilakukan pada 19 Desember 2024. Renovasi direncanakan mencakup penataan kawasan, penataan ruang pamer, serta pengembangan beberapa sudut lainnya. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi, meminta pemerintah Kabupaten 50 Kota memberikan perhatian serius terhadap rumah Tan Malaka. Rumah bersejarah tersebut perlu dirawat secara berkelanjutan setelah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Baihaqi menemani kanti-kanti untuk edisi siar hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya kanti-kanti masih ditemani rekan kami yang lainnya. Ada Bung Andre yang akan menemani kanti-kanti nanti di Jambi Malam Iko, juga diapresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat Budaya, salah satu rangkaian upacara pesta perkawinan adat istiadat daerah Jambi sebelum memasuki prosesi akad nikah, yaitu dinamakan Belangir Pengantin. Belangir Pengantin ini adalah salah satu prosesi upacara adat istiadat masyarakat Jambi sebelum melaksanakan ijab kabul atau akad nikah. Prosesi ini dilaksanakan secara terpisah oleh kedua mempelai di tempat yang berbeda, di mana 3 hari menjelang hari pengarakan pengantin atau peresmian pengantin, kedua calon mempelai akan dilangir terlebih dahulu atau diberi limau oleh pawang dan dukun selama 3 hari di waktu subuh berturut-turut. Mangkok putih yang berisi air di dalamnya tentunya diberi limau yang telah diiris-iris dan berbagai kembang segar yang telah diberi mantra atau dijampi. Lalulah disiramkan ke sekujur tubuh calon pengantin setelah mereka mandi dengan sabun di pagi buta.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Kita harus ke sana. Sepertinya di sana alamnya bagus buat kita dokumentasikan.
3: Mir, jangan jauh-jauh. Ingat pesan nenek, kita ini hanya berwisata.
2: Kita kan memang mau berwisata. Kok kamu cemas?
3: Nenek suka cemas kalau kita terlambat pulang. Bukan aku. Yuk kita pulang.
2: Aku mau membuktikan kalau di tempat ini dulunya ada dusun yang hilang secara misterius.
3: Tuh kan, ceritamu mulai aneh-aneh. Mirna, kamu kenapa? Kok naik-naik pohon?
2: Aku mau lihat di depan sana ada apa. Makanya aku mau naik pohon besar ini. Ya, bisa. Satu dahan lagi, bisa menaikinya. Kenapa ini? Kok badanku? Aku mau jatuh.
3: Tuh kan apa Ayu bilang, jatuh kan?
2: Aduh, sakit, tolong aku Ayu.
3: Iya Mirna, kamu sih gak dengar omonganku, jatuh kan?
2: Sepertinya kakiku keseleo, aduh sakit sekali.
3: Mirna, itu siapa? Sepertinya ada orang yang mengawasi kita.
2: Kamu ini bukannya bantu aku, malah nakuti aku.
3: Iya Mir, tuh, sepertinya ada orang menuju ke sini.
4: Tolong, jangan ganggu kami.
5: Sepertinya kakimu

0: Alimba, ceritakanlah.
1: Pada zaman dahulu kala, di aliran sungai Emil, terdapat sebuah perkampungan yang sudah ramai penduduknya. Perkampungan ini lebih dikenal dengan nama Dusun Saung Naga. Dan Dusun Saung Naga ini dipimpin oleh seorang ketua dusun atau Ria. Menurut cerita, Dusun Saung Naga ini silap atau menjadi gaib karena penduduknya telah melakukan suatu pantangan atau melanggar aturan adat.
0: Kok hilang? Karena apa?
2: Iya, kok aku jadi merinding, takut dengan kisahnya.
1: Aku lanjutkan ceritanya ya. Pada suatu ketika, penduduk Dusun Saung Naga ini akan mengadakan upacara sesembahan atau lebih dikenal dengan nama sedekah pedusunan yang biasa rutin dilakukan setiap setahun sekali. Dan sebelum upacara sedekah pedusunan ini dilakukan, Rio mengumpulkan seluruh warga.
3: Wahai wargaku, aku Ria Dusun Saunaga akan melakukan semedi bertarak meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa supaya upacara sedekah pedusunan kita bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun.
1: Dalam taraknya, Ria mendapat petunjuk bahwa Ketuk Gangsa sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan Yang Maha Kuasa menghendaki pada sedekah pedusunan kali ini mereka harus menyembelih kerbau sebanyak 2 ekor.
4: Wahai Ryu, hentikan semedimu. Aku sudah tahu maksudmu melakukan tarahmu kali ini.
3: Iya, Ketuk Gangsa. Hamba dan warga hamba menginginkan upacara sedekah pedusunan dapat dilaksanakan dengan berjalan lancar. Dan sedekah ini dapat diterima sebagai persembahan kami. Apakah yang harus kami lakukan, wahai Ketuk Gangsa?
4: Aku menghendaki pada sedekah pedusunan kali ini, kalian harus menyembelih kerbau sebanyak 2 ekor.
3: Kalau hanya 2, kami sanggup. Jangankan 2, berapapun sanggup kami siapkan, wahai Ketuk Gangsa.
4: Jangan sombong. Ingat, walau hanya 2, kedua ekor kerbau tersebut harus memenuhi syarat. Kerbau pertama harus kerbau putih bertanduk hitam, dan kerbau kedua yaitu kerbau hitam bertanduk putih.
3: Kerbau hitam bertanduk putih. Apakah bisa syarat lain, Ketuk Gangsa?
4: Tidak bisa. Kalian harus memenuhi hal itu. Ingat, kalau sedekah pedusunan kalian akan berjalan lancar.
3: Baiklah, wahai Ketuk Gangsa. Kami akan menyiapkannya.
2: Wah, kerbau kan tanduknya hitam semua. Bagaimana bisa Ria mencarinya?
0: Aduh, kakiku sakit tahu. Kok Ayu injak?
2: Maaf, Mir. Ayu terlalu fokus mendengar cerita Rimba. Ayo, teruskan Rimba.
1: Nah, setelah dimusyawarahkan kepada semua penduduk, akhirnya disetujui untuk menyiapkan dan mencari kerbau sebagaimana yang diinginkan oleh Getuk Gangsa.
0: Sebentar, aku mau pindah posisi duduk. Nah, ini baru pas agar kaki Ayu gak menginjak kakiku lagi. Oh iya, Getuk Gangsa itu apa ya? Kok aku belum jelas ini?
1: Oh iya, Getuk Gangsa ini adalah sejenis kentongan yang terbuat dari logam campuran antara besi, tembaga, dan nikel, yang dipercaya mempunyai kekuatan dan kesaktian dan sangat dikeramatkan oleh penduduk Dusun Saung Naga di kala itu.
5: Gimana, Rie? Semua warga sudah dikerahkan untuk mencari kerbau hitam bertanduk putih. Dan hasilnya belum ditemukan. Di mana kerbau itu berada?
3: Kalau kerbau putih bertanduk hitam, apakah kalian sudah dapatkan?
5: Sudah, Rie. Kebetulan kerbau itu sudah ada 2 hari di kandang rumahku. Dijaga oleh warga secara bergantian agar tidak lepas atau hilang.
3: Memang inilah yang aku takutkan. Sementara hari sedekah pedusunan itu sebentar lagi, apa yang harus

0: aku lakukan.
1: Rio dalam kebingungan yang mendalam. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang pemuda yang sudah terbilang bujang lapuk atau bujang tua menghadap kepala dusun atau Rio. Dan si bujang tua tersebut menyampaikan usul bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dialami oleh penduduk dusun Saung Naga dalam mencari kerbau hitam bertanduk putih.
2: Wahai Rio, izinkan hamba masuk. Ada sesuatu hal yang penting ingin hamba katakan.
0: Silakan, bujang. Namamu bujang, kan?
2: Iya, Rio. Orang kampung memanggil aku dengan nama bujang lapuk karena belum kawin-kawin.
0: Oh, jadi kedatangan kau ke sini mau meminta dinikahkan?
2: Bukan, Rio. Kedatangan aku ke sini mau memberikan saran mengenai kerbau hitam bertanduk putih.
0: Apakah kau punya?
2: Bukan, Rio. Aku hanya punya usul. Bagaimana kalau tanduk kerbau tersebut dilumuri dengan kapur sehingga akan terlihat berwarna putih daripada susah-susah mencari?
0: Benar juga usulmu, bujang. Tapi kalau ide ini kita ambil, kita berdua harus sepakat untuk merahasiakan ide tersebut kepada penduduk.
2: Kalau itu, saya siap menjaga rahasianya.
1: Dan pada keesokan harinya, diumumkan kepada seluruh penduduk dusun bahwa kerbau yang dicari mereka selama ini akhirnya bisa didapatkan, yaitu seekor kerbau hitam bertanduk putih dan seekornya lagi kerbau putih bertanduk hitam. Dengan muka berseri-seri, seluruh penduduk dusun Saung Naga, besar, kecil, tua, muda, laki-laki dan perempuan, semua ramai berkumpul di Balai Agung untuk menyaksikan acara penyembelihan kerbau sebagai tanda acara sedekahan pedusunan akan dimulai. Segala sesuatunya dipersiapkan, termasuk Getuk Gangsa yang diyakini mempunyai kesaktian dan kekuatan. Setelah semuanya siap, akhirnya kedua ekor kerbau disembelih dan darahnya dilumurkan ke badan Getuk Gangsa sebagai simbol bahwa permintaan Getuk Gangsa tersebut telah dilaksanakan. Adapun daging kerbau tadi dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk secara merata.
3: Lalu ceritanya selesai?
1: Belum. Mau dilanjutkan gak?
4: Mau dong, gimana cerita selanjutnya?
1: Nah, kisah selanjutnya ada hubungan dengan si bujang tua. Dia dengan harap-harap cemas menunggu pembagian jatah daging kerbau di pondoknya saja. Karena dia tidak bisa untuk ke Balai Agung seperti penduduk lainnya. Karena si bujang tua ini menjaga ladang padi yang sebentar lagi akan dipanen. Setelah sekian lama menunggu, hari pun beranjak sore. Namun daging kerbau yang ditunggu-tunggu tak jua datang. Dengan rasa jengkel, dengan kesal, si bujang tua berkata dalam hatinya,
2: "Oi, inilah kalau orang miskin, tidak akan pernah diingat orang. Ditambah lagi aku ini seorang bujang tua, alangkah tragisnya nasib hidup ini."
1: Dengan sedikit sisa-sisa kesabaran, si bujang tua masih berusaha untuk menunggu pembagian jatah daging. Lama ditunggu, masih tak jua datang. Akhirnya, si bujang tua memutuskan untuk mendatangi Balai Agung, berharap masih bisa mendapat pembagian jatah daging. Tapi apa daya, jangankan daging kerbau, orang-orang pun sudah sepi. Sudah kembali ke rumah masing-masing, yang tinggal cuma Getuk Gangsa. Melihat Getuk Gangsa ada di situ, dengan diiringi rasa sesal dan kecewa, timbullah niat dalam diri si bujang tua untuk membuka rahasia mengenai kerbau yang sudah disembelih siang tadi.
2: Oi, Getuk Gangsa, bahwasanya Getuk Gangsa sudah ditipu oleh penduduk dusun Saung Naga. Bahwasanya kerbau hitam bertanduk putih, tanduk tersebut sudah dilumuri dengan kapur. Sedang kerbau putih bertanduk hitam, tanduknya dicat dengan arang kayu.
1: Tak lama berselang, setelah penuturan si bujang tua di hadapan Getuk Gangsa, terjadilah keanehan. Getuk Gangsa yang tadinya hanya sebuah benda mati berubah wujud menjadi seekor naga raksasa. Dengan suara yang nyaring dan membahana, naga raksasa tadi melentingkan diri melompat dan terjun ke Sungai Emil dan membuat sebuah terowongan di bawah sungai yang konon menurut ceritanya, terowongan tersebut bermuara di desa Tanjung Lalang, kurang lebih berjarak 20 km dari lokasi dusun silam. Adapun tempat terjunnya sang naga tersebut sekarang dikenal dengan nama Lubuk Saung Naga. Seiring dengan perubahan wujud Ketuk Gangsa menjadi naga raksasa, dusun Saung Naga pun menjadi raib, lenyap atau silam, berikut dengan semua penduduk yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan si Bujang Tua.
4: Oh gitu ceritanya, keren juga.
3: Ini benar terjadi ya?
1: Ya, namanya juga legenda. Ceritanya bisa benar, bisa juga hanya sekedar cerita. Tapi menurut keterangan tetua-tetua dusun dari desa Muara Emil, keturunan dari orang-orang dusun silap itu masih hidup sampai sekarang. Dan ini dikarenakan sewaktu terjadi peristiwa raibnya dusun tersebut, ada beberapa orang penduduk sedang bertandang ke desa tetangga. Ada juga yang sedang berada di kebun yang letaknya agak jauh dari dusun silap tersebut, sehingga beberapa orang tersebut tidak ikut lenyap. Keturunan orang-orang dusun silap tersebut kebanyakan bermukim di desa Lubuk Nipis. Kadang ada juga warga di dekat-dekat sini yang melihat penampakan warga dusun silap itu. Kabarnya mereka itu seperti makhluk jin, bisa muncul lalu dengan cepat bisa menghilang.
4: Ih, kok aku jadi takut ya. Kalau gitu namanya warga dusun silap itu bisa menghilang dan muncul dan bisa menghilang kembali kapan saja.
3: Iya, makanya kita harus menjaga sikap agar tidak kualat di daerah sepi seperti ini. Benar kan Rimba? Ya kan Rimba? Loh, kemana sih Rimba? Kok gak ada?
4: Jangan-jangan Rimba itu, kok aku yang takut ya sekarang?
3: Ayo kita pulang. Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Mungkin saja Rimba manusia seperti kita. Ayo kita pulang.
4: Ayo, tunggu aku. Kan aku habis jatuh, jadi gak bisa berjalan cepat.
5: Tak usah kalian bertanya aku. Yang pasti, aku akan selalu menjaga Rimba ini, sesuai dengan namaku, Rimba, dengan kisah-kisah yang menakjubkan.
6: Ada suatu cerita atau bisa dikatakan legenda mengenai hilangnya sebuah dusun beserta seluruh isinya dan raib pandangan kasat mata manusia. Berganti alam dari alam nyata sebagaimana alam manusia menjadi alam gaib atau alamnya para jin. Seperti dituturkan kembali oleh beberapa tokoh dan pemangku adat desa Muara Emil, Bapak Yahya almarhum dan Bapak Adenan almarhum. Kisah ini dari konsep Hendra Wirawan, ditulis naskah oleh Wak Dola, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang dan Teater Wonggro. Sutradara Vicky Caya Rahmadan, narasi oleh Rahmadina Permata Putri, teknik dan montase Nazarudin, dan editing Ahmad Joni Arla, produser Tri Ivani.

0: sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Ih, mama, kok kesini? Coba lihat ini dulu.
3: Wah, telur besar ini, Kak. Bapak, itu mama dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, Tundua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga.
3: Iya.
2: 4, 5. Enam.
3: Enam?
2: Ada enam.
3: 6 telur besar, Aduh, Bapak Turang bisa simpan, Kak?
2: Tung bawa pulang, Mama.
3: Buat Tung bisa masak, Tung. Bisa masak ini.
2: Iya. Aduh. Ayo Mama, tuh bawa pulang.
3: Iya Bapak, ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat kesini, sudah Bapak,
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Telur. Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapak dan mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, bapak, mama. Tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku? Bapak?
2: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi ketumpu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, sa dan sa punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang tarada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Sa tahu kakak, tapi terabisa kak, kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi sa di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, sa malu. Sa cuma takut nanti sa punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sakakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
9: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
9: Pintole. Pintole.
7: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
10: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
7: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
10: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
7: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang pade perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
11: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
11: Iyo, dong tuh.

0: Bu anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk ke kawin. Terus mau punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut eh.
2: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari.
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pu adik laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang torang su sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagalai apa? Torang semua saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya, Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat eh, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau pun tugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja, Bapak. Torang akan laksanakan.
7: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak ada perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tentu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Wah. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
4: Aduh,
3: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi, kau mau rebut torang pu adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Satar punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
3: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terabetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulutku terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Pintole.
5: Pintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Pintole, Satra mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: Sekarang Raksas bisa bawa kau pergi ke satu tempat.
1: Tintole, Tintole.
2: Iya, iya bapak. Cepat pergi, pergi sudah kakak.
0: Percaya kau, kita pasti bisa ketemu lagi.
1: Tintole, kau tertidur.
2: Sebentar lagi bapak, saya ada buka jendela.

0: Saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama.
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang cari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Oh, tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Karang raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik karang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak Sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti, negeri indah ini akan banyak dikenal orang.

0: tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Jambi Malam Iku.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Untuk diapresiasi budaya kita malam hari ini, ganti-ganti di 08 11 6707 9920 untuk budaya Sunda. Halo, perempat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, agak mendingan nih malam ini, gak tahu kenapa ya.
1: Gak apa-apa.
0: Gimana, Kang? Rame malam minggu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mantap ya.
1: Iya, ini minta lagu ya, Dumbel ini, minta lagu ini deh.
0: Apa tuh?
1: Botol Kecap dari Amala penyanyi.
0: Botol Kecap?
1: Mm-mm.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Penyanyi Amala ya.
0: Amala?
1: Mm-mm.
0: Siap, Bang.
1: Iya, Mas, yuk, ditunggu ya, untuk semua-semua, Mas, yuk, ada yang beli, yuk.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Botol Kecap. Mm-hmm. Yuk, silakan kembali. Ganti-ganti silakan aja untuk apresiasi budaya kita malam minggu ini ya, dengan lagu-lagu Sunda. Waduh, kalau ngedengerin lagunya yang ada suling-suling gitu, pokoknya enak banget gitu ya. Tapi tadi Botol Kecap mau Witri Widya ya, Kang Iing ya. Oke deh. Lagunya udah kita masukin dalam list. Untuk penelpon kedua, halo, selamat malam, Bunda.
2: Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah, Bunda.
0: Suaramu di hati kok kecil sekali.
1: Masa sih, Bunda?
0: Benar, ini kedengeran cuma soalnya agak kecil.
1: Oh, iya ya, kenapa ya?
0: Iya, kayak yang nempel sama siapa kecil juga orangnya.
1: Iya, nggak tahu kenapa nih kok kenapa ngecil gitu ya Bunda ya.
0: Bunda ngaku dulu sebelum diinjek.
1: Oh, sebelum diejek gitu.
0: Ya Bunda emang bantat.
1: Masa sih?
0: Ya beneran.
1: Kelamaan diangkat.
0: 45 seberapa sih tingginya emangnya?
1: Kelamaan diangkat itu.
0: Nggak nyampe 150, nggak 1,5 bantat. Maka Bunda bilang Bunda bantat.
1: Daripada dihina orang, mending menghina diri sendiri gitu ya Bunda ya?
0: Iya, ngaku dulu Bunda mak.
1: Mengaku ya?
0: Ngaku aja.
1: Oh iyalah, tapi ya alhamdulillah masih sehat gitu ya Bunda.
0: Ya mungkin kasih kesehatan aja lah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini lagu apa nih?
1: Lagu Sunda kita malam hari ini Bun.
0: Hah?
1: Lagu Sunda.
0: Lagu Sunda. Bunda mau lagu Kang.
1: Apa?
0: Kang.
1: Cang.
0: Kang.
1: Kang. Kang apa?
0: Eng.
1: Iya, Kang. Kang apa?
0: Kang dari Dulu Sumbang dah kok senyanya apa siapa ya?
1: Oh, sebentar aku lihat dulu ya. Lagu Sunda ya, Kang. Duh, Engkang itu mah lagu dangdut
0: bukan,
1: ya?
0: Bukan.
1: Kang. Kalau Kang aja enggak ada nih, Bun.
0: Kang aja nggak ada.
1: Nggak ada, Kang Haji. Kang Haji ada nih, kalau Kang Haji Nining Meida.
0: Nggak, Kang nggak ada, Kang nggak ada ujungnya,
1: Kang. Kang doang kan, nggak ada.
0: Udah nih lagu ini aja deh.
1: Apa tuh?
0: Kamana Cintana.
1: Kamana?
0: Kamana Cintana.
1: Nggak tahu kenapa nanya sama saya, kemana cintanya?
0: Sinilah.
1: Kamana cintanya ya?
0: Ada.
1: Ntar lagi mencari nih. Oh ada nih, ada Nina, ada Ria Fitria. Mau yang mana Bun?
0: Terserah lah, pokoknya ada putus. Kamana cintanya?
1: Oke, yuk lagunya buat siapa nih Bun?
0: Dalamnya buat Kasadayana tuh.
1: Aha.
0: Banyak ada saya selalu lah cari kisah kedepannya ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ganti-ganti di 08116707-9920. Halo, Pro4 malam.
2: Halo
1: kak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik kak.
2: Sekolah.
1: Iya, malam minggu gak kemana-mana?
2: Enggak kemana-mana aja.
1: Ngapain gak kemana-mana?
2: Enggak, di rumah lah.
1: Suntuk lah kalau di rumah aja. Dari ruang tamu ke dapur kemana
2: iya,
1: gitu.
2: Iya pak.
1: Iya.
2: Pinjam lagu lah.
1: Apa lagunya kak?
2: Jalir Janji.
1: Jalir Janji.
2: Iya.
1: Oh iya enak lagunya nih. Kok tahu dengan lagu ini kak?
2: Tahu, kakak suka lagu itu.
1: Oh iya, sering ya dengar lagu ini ya? Sering dengar lagu ini ya?
2: Sering, iya. Penyanyinya Nina Tigang.
1: Nina?
2: Hah?
1: Yang nyanyi Nina.
2: Iya.
1: Nyanyi
2: nggak ada ya?
1: Nggak ada, tapi enak juga sih Jalir Janji.
2: Iya, tapi enak yang seniornya.
1: Udah meninggal kak yang senior kak?
2: Tapi udah itu aja, sama iya. Aja.
1: Oke. Salamnya buat siapa kak?
2: Yang ngurusin siapa sih?
1: Bunda Wati.
2: Oh iya. Gak tau.
1: Iya, salam kenal lah bilang.
2: Salam.
1: Iya, kalau belum kenal kan.
2: Iya. Salam semuanya aja ya.
1: Oke.
2: Selamat malam minggu.
1: Ah.
2: Buat kue Andresak.
1: Oke ya. Oke, okay, Kak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu ya Kak Butet ya. Oke, untuk ganti-ganti tahan dulu ya Bang Putra RTM Sengeti. Kita nikmati dulu, ini ada 3 lagu. Yang pertama itu ada Botol Kecap dari Witri Widya, terus juga nanti ada Kamana Cintana dari Fitria juga. Terus juga Jalir Janji dari Nina. Buat Aki Sadewo di Bayung Lincir, tahan dulu ya. Kita masih panjang waktu kita sampai jam 11 malam. Kita simak 3 lagu yang berikut ini.

0: menyesal masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
4: Iya nih Beb.
3: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
3: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Ah.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Cie, motor baru nih.
5: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
4: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
5: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
4: Gitu.
5: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
4: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
5: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
4: Kalau SIM-nya?
5: Belum.
4: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
5: Serius nih?
4: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
5: Oke deh kalau gitu.
4: Let's go.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
1: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
0: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke.
2: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
3: Apresiasi budaya.

0: Ya, ganti-ganti kembali lagi di 99,2 FM, tentunya di 0811 670 7990 untuk apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Sundanya. Selamat malam, Aki Sadewo.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah,
0: kenapa?
1: Karena
0: ini dengan Andre di sini, Kang.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana suaranya keputus-putus ini, Kang?
1: Ini aku mah aman.
0: Udah aman, baik kali aku di sini. Aki, kamu di mana, Ki? Aki.
1: Iya.
0: Oh, sinyal ya susah di sana sinyal ya?
1: Iya. Hujan nih dia, Pak.
0: Oh, hujan deras banget hujannya.
1: Oh, alhamdulillah. Tak deras pokoknya
0: mah. Wah, enak tuh ya buat tidur ngopi dulu tuh enaknya tuh.
1: Pulan?
0: Ngopi kalau hujan.
1: Oh, bener ya lagi ngopi pun santai. Udah katanya ngopi teh kopi.
0: Oh. Sukanya kopi apa nih? Kopi pahit apa kopi pakai gula?
1: Kopinya pakai gula, tapi tong amis-amis amat pahit gitu.
0: Kalau aku mah sukanya kopi pahit nih, Kang.
1: Tapi ya mantep amis tapi pahit ada gitu.
0: Oh, enak ya. Kirim dong ke sini kalau kopinya.
1: Aduh, harus kirim tuh HP nantinya rusak ya.
0: Enak gitu lah. Oh, iyalah, sambil minum kopi enaknya denger lagu apa nih, Ki?
1: Ayo kan nonton jaipongan daun pulusnya.
0: Apa judulnya?
1: Daun puspa.
0: Daun?
1: Daun puspa. Aduh.
0: Oh, daun puspa. Buat siapa lagunya?
1: Sama kita mana karakternya itu deh.
0: Apa? Ini daun puspa ada Resi Kania Dewi atau apa ya, Sunda Cici iya, Cangkulireng? Yang jaipong.
1: Iyalah, kan Aki asli orang itu, enggak
0: heran. Oke, ntar dicariin ya. Salam-salamnya buat siapa, Aki?
1: Salamnya tentunya buat Bang Andre-nya. Andre itu kan?
0: Betul kali.
1: Semoga senantiasa Allah memberkahi sehat selalu, bahagia bersama keluarga tercintanya ya.
0: Amin.
1: Murah rezeki banyak umur, istilah gimana pada gede panjang murah rezeki ingat itulah.
0: Amin.
1: Kalau Bunda Wati Upan, ya semoga cepat sembuh, perlu kembali Bunda ya bersama Aiman.
0: Iya.
1: Kakak Bukatnya juga, semoga berkabar sehat dengan saya. Sehat selalu Kak Bukat.
0: Iya.
1: Ada Kak Ajum, ada Kak Boyo. Ada Amar di Batu.
0: Iya.
1: Amar, Wilujeng Wengi, ada Amar, Good Lete lah.
0: Iya.
1: Di Amar mata di India.
0: Sebentar lagi juga nelpon dia.
1: Campur-campur Pak Sadewo lah. Bang Ijal oke, Bang Rudi, Bang Rahman.
0: Iya.
1: Ada Pak Udin, ada Ajeng di Sungai Lilin, ada Bram Hati Murahnya. Ya pokoknya Bang Andre, Sadayana lah, Baraya Sadarenya.
0: Oke.
1: Nudi Jambi, kumpul di mana lah, karun, karena pokoknya salam om. Ya, kita ada
0: apa,
1: terima kasih,
0: Atur Nuhun, ya, terima kasih kembali. Iya, terima kasih. Buat Aki Sadewo di Baying Lincir ya, yang suasananya malam hari ini sedang diguyur hujan. Selamat menikmati aja suasana apa yang terjadi di tempat Anda ya. Kami di sini juga tadi sempat hujan walaupun nggak begitu deras ya. Yuk, silakan kembali di 0811 670 7990. Halo, perempat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, putra. Kabarnya alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kamu juga di sana sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah. Dinginan.
0: Dingin, hujan juga?
2: Iya, hujan tadi.
0: Oh tadi, sekarang udah enggak ya? Putra?
2: Iya kan?
0: Sekarang udah enggak hujan ya? Sekarang udah nggak hujan lagi?
2: Nggak lagi, dinginnya
0: kadang-kadang. Oh, tinggal dinginnya aja. Nggak kemana-mana malam minggu?
2: Nampaknya berteman dengan selimut aja, Kang.
0: Oh, berteman dengan selimut enak banget tuh ya. Ya, kalau suasana hujan sambil mendengarkan lagu Sunda tuh enak banget loh.
2: Bulan di Batu aja, Kang, dari Bawah Sunda.
0: Apa, bulan?
2: Bulan di Batu.
0: Bulan, sebentar, aku ketik dulu ya, bulan?
2: Bulan di Batu Inyu.
0: Di?
2: Di Batuhi.
0: Dibatuhi?
2: Iya, ya.
0: Oh, dibatuhi. Iya, dibatuhi. Aku lihat dulu ya.
2: Iya, Bang.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya... Apa-apa nih?
0: Dengan Andre.
2: Apa Andre? Salam-salam aja, Bang. Artinya baru sedang sama Andre.
0: Iya, udah sering juga nelpon sini, udah kenal kita mah.
2: Terus ada yang masuk tadi.
0: Dalam
2: tempat lalu.
0: Iya.
2: Dan juga yang lagi menuju tempat kelam dari kita.
0: Iya.
2: Hanya anjal. Ada lagi mana?
0: Bulan Batu Hiu ya.
2: Bulan di Batu Hiu.
0: Di Batu Hiu. Apa?
2: Hiu.
0: Ah, Batu Hiu, ya ada tuh bulan di langit Batu Hiu ya.
2: Ya, di Bawah Sunda ya.
0: Siap, ditunggu lagunya ya.
2: Bang, makasih yang dalam Kompas Lalu saya menyatakan kelas lalu.
0: Aha, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Kanti-Kanti silakan kembali. Halo, Bang Amar.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Amar. Bagaimana kabarnya?
3: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Cuacanya gimana? Dingin malam hari ini?
3: Cuacanya dingin-dingin manja.
0: Au. Dingin-dingin manja gitu ya?
3: Iya.
0: Oke. Hujan juga sore tadi di sana.
3: Hangat-hangat.
0: Hujan juga di sana tadi, Bang?
3: Hujan deras banyak.
0: Oh, gitu.
3: Ada petirnya lagi.
0: Ada petirnya?
3: Iya.
0: Sempat tersambar enggak?
3: Enggak ya, Nana.
0: Bahaya, Bang, ya kalau kesambar, Bang, ya?
3: Bahaya. Kemarin udah kejadian ada yang sama petir.
0: Oh iya.
3: Ya, orangnya lagi berburu burung kan.
0: Mm-mm.
3: Jadi bawa api, jadi sama petir lah apinya hancur.
0: Orangnya gimana?
3: Orangnya mati.
0: Innalillahi, beneran itu?
3: Waktu hujan hari Senin kemarin.
0: Meninggal orangnya?
3: Oh, meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya.
3: Hanya Senin kan malam tuh dicari, enggak, belum ketemu. Hari Selasanya tuh cari, baru ketemu pagi.
0: Oh, laki-laki yang meninggal?
3: Di sawah.
0: Laki-laki yang meninggal usia berapa?
3: Oh, masih belum keluarga.
0: Oh, iya.
3: Umur dengan Mbak Andre mungkin.
0: Aku udah 46 ini, Bang.
3: Hah?
0: Aku udah 46 usianya.
3: Sekitar itu.
0: Apa?
3: Tanah Kedap tahu enggak?
0: Kayaknya pernah dengar tapi belum pernah kesana.
3: Nah, itu orang Danau Kedap.
0: Nah, iyalah, turut berduka cita ya.
3: Masuk jam TV kemarin.
0: Ya turut berduka cita aja kita ya.
3: Iya.
0: Ini
3: sampai kejadian kayak sama petir.
0: Jangan dong. Bahaya kalau ntar kesambar petir itu kita jadi baterai. Ya. Jadi baterai kitanya. Mengandung aliran listrik, bahaya, Bang.
3: Masa orang itu bawa api lagi hancur.
0: Wah, iyalah. Jadi kalau lagi hujan deras, ada petir, mending jangan megang handphone gitu ya, bahaya ya.
3: Benar.
0: Oke lah, Bang Amar, lagunya udah disiapin belum nih, lagu Sunda?
3: Ya.
0: Apa lagunya?
3: Jayanti Deputar.
0: Apa?
3: Jayanti
0: ya?
3: Ya.
0: Judulnya itu?
3: Benar itu.
0: Oh, dari ini, dari... apa semua itu katanya Jamal Mirdad featuring Etri Jayanti bukan?
3: Nggak tahu lah, pokoknya penyanyinya cewek tuh.
0: Oh, Nina, lagunya Nina.
3: Iya, Jayanti.
0: Oke, ya ada lagunya. Bang mau disamperin buat siapa lagunya, Bang?
3: Lagunya buat Pak Ande, Mak Siam kayak selalu ya.
0: Oke.
3: Gimana udah sembuh kayaknya?
0: Kayaknya sih agak lebih baik dari yang kemarin, Bang. Alhamdulillah, makasih ya doanya ya.
3: Iya, banyaknya minum air putih hangat. Buatnya baru di balam limita udin kemarin di dia pun nama mati kaimannya juga menarik kabut teh tapi kadewo juga
0: iya
3: ya Pak Ija Bang Tamri Haji Mu Haji dari CS yang beli Pak Ija bantuan Mas Omlan
0: iya
3: hanya Anita Pina
0: Bella
3: Aja Yunja masuk Pri Budetila
0: iya
3: Mak Isolia, Mak Yani, Bu Yani, Bu Basnatina, Yati Bisa, Topan Musin Aurel, Jinta Pak Lima
0: iya
3: Pak Yusuf, Pak Armi juga Bang Jo juga, Pak Adi Cakrawinata Mbak Ayang, Atu Aji juga Erok
0: iya
3: Maknya, semuanya aja
0: oke
3: juga.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih,
0: Mbak
3: Irina.
0: Ya, I.
3: Ya, makasih ya.
0: Yuk, I.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak ya. Ada Cici Cangkurileng ya dengan daun puspa.

0: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
4: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
3: Oke, ngebut kok ini.
5: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: RRI Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM,
6: suara kreativitas.
8: Pro 4 FM.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih. Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
1: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
2: Berhenti bentar, bro.
3: Kenapa, bro?
2: Capek, bro.

0: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
1: Tenda, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
2: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
1: Ah, Kakak. Ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
2: Iya. Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
1: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
2: Nah, yang kayak gini nih, Kakak gak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam, tapi kok malah ngotorin?
1: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
2: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
1: Iya, Bawel.
3: Pro 4 FM 99,2 MHz.

0: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya untuk diapresiasi budaya kita malam hari ini dengan lagu-lagu Sundanya. Selamat malam, Mbak Ajeng. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada suaranya.
1: Sampurasun.
0: Apa jawabnya ya?
1: Sampurasun, rampes gitu.
0: Oh, rampes, rampes. Oke, rampes. Ulang dong, ulang.
1: Rasul
0: rampes
1: kumaha damang
0: rasul tau. Nah, tuh cuman tuh jawabnya tuh. Maklum, namanya juga penyiar magang. Apa jawabnya?
1: Ini kan Sunda kan?
0: Iya.
1: Apa kabar A?
0: Rampes. Ya namanya juga anak magang, maklumin aja. Ajarin dong.
1: Ajarin ya.
0: Iya. Apa jawabnya? Kenapa?
1: Kumaha damang.
0: Iya, kumaha damang. Jawabnya apa?
1: Damang gitu.
0: Oh, damang.
1: Damang.
0: Iya, ulang-ulang. Ulang.
1: Gitu.
0: Oh iya, ulang. Ulang dong, ulang.
1: Kumaha damang,
0: Damang, Neng. Cia. Aduh, kadang aku jadi orang Sunda, kadang jadi orang Bugis, kadang jadi orang Padang. Iya. Enggak nyanyi di Pro 1?
1: Hah?
0: Enggak nyanyi, ikutan nyanyi di Pro 1?
1: Entah, malas.
0: Kenapa?
1: Enggak aja. Tadi siang kan udah ketemu sama Mas Andi tadi.
0: Oh iya, tadi sih
1: tadi
0: sih rencananya aku yang mau ngebawain karaoke-karaoke di Pro 1 gitu. Cuman karena ada sesuatu hal yang kurang mendukung, jadi kayaknya minggu depan deh aku bawa sana.
1: Iya, ntar nyanyi di sana ya.
0: Iya, kalau nyanyi kamu mau lagu apa?
1: Itu.
0: Iya dong, kan karaoke, namanya juga karaoke di udara.
1: Oh, jangan pernah berubah aja.
0: Darinya The Massive. Nah, boleh deh, kamu yang nyanyi besok ya.
1: Oke lah kalau gitu.
0: Ah, oke, nanti aku cariin nadanya ya. Gimana tadi hujan juga di sana?
1: Hah?
0: Hujan?
1: Ini lah kayak hari-hari biasa, gak berubah.
0: Panas dong kalau hari biasa panas biasanya.
1: Lagunya cepet, kayak ada orang marah di belakang.
0: Gak ada, tenang aja. Apa lagunya?
1: Lagunya Hamparan Kamu Kau Jauh ya.
0: Hah?
1: Kabogo jauh.
0: Kabogo?
1: Jauh.
0: Jauh.
1: Pacar jauh kada.
0: Kabogo jauh, apa artinya tuh?
1: Punya pacar tapi jauh.
0: Punya pacar tapi jauh. Ah, berarti tuh cuman ini aja itu. Cuman kalau ditanya orang punya pacar, punya. Di mana? Jauh gitu. Itu cuma buat status aja sih sebenarnya. Kalau pacaran enggak lah kalau jauh-jauh gitu ya.
1: Jauh-jauh enak tahu.
0: Masa sih? Yang ada mah berantem mulu, cemburu terus.
1: Bener, enggak salah lagi.
0: Ini maunya yang mana nih? Dari Darso, Nani, atau Asmi featuring Givani Gumilang?
1: Ya pokoknya yang cewek lah.
0: Yang cewek Darso berarti nih?
1: Hah? Pokoknya yang cewek bawainya ya.
0: Yang cewek Darso ya? Nani kalau cewek, Darso mah cowok.
1: Darso tuh.
0: Nah itu makanya Nani yang nyanyi berarti kan. Ya.
1: Salamnya buat semuanya Nara ya.
0: Ya oke.
1: Okay. Lagunya untuk A aja.
0: Iya. Damang Neng. Iya. Rampes pokoknya kalau ditanya.
1: Hatur nuhun itu.
0: Hatur nuhun Neng. Tadi yang kalau jawabnya rampes, jawab pertanyaannya apa tadi?
1: Yalah, ntar tanya sama yang orang Sunda ya kalau masuk ya.
0: Oke, rampes. Ya udah, lagunya ditunggu ya.
1: Salamat bersama dia ya.
0: Oke, Neng. Nuhun. Waalaikumsalam. Aduh. Ya silakan kembali di 99,2 FM ya. Halo, selamat malam Atu Pijan.
2: Selamat malam kembali.
0: Kumaha damang?
2: Pangestu.
0: Pangestu? Bukannya rampes tadi? Apa ya jawabnya tadi ya?
2: Sampurasun jawabnya baru rampes.
0: Oh, rampes. Sampurasun rampes.
2: Ah, betul itu jawabnya.
0: Kumaha damang?
2: Artinya itu apa kabar sehat? Sehat enggak? Itu jadi jawabannya ya itu tadi.
0: Nuhun. Pangestu nuhun akang gitu ya?
2: Iya. Terima kasih.
0: Nuhun atuh, iya namanya juga baru magang aku di sini tuh ya.
2: Ya enggak apa-apa.
0: Belum ngantuk jam segini atuh ya? Belum ngantuk tuh?
2: Belum.
0: Oh, belum. Ditemani siapa malam ini?
2: Sendirian aja.
0: Aduh, kasihan banget dah. Enggak ada kopi apa makanan apa cemilan gitu enggak ada.
2: Cemilan ada, kopi ada.
0: Udah mau habis kopinya?
2: Baru aja buat.
0: Oh, baru dibuat.
2: Baru pulang sih.
0: Dari mana?
2: Dari nyukur menantu tadi. Nyukur menantu, nyukur cucu.
0: Menantunya gondrong banget berarti ya dicukur ya. Ya dimaklumin lah ya. Iya, faktor usia dan faktor utang kayaknya nih ya. Udah malam lagi kopinya telat dateng, ngantuk dong. Iya tuh oke deh. Lagunya mau disamperin. Iya lagunya dulu deh. Lagunya apa tadi?
2: Lagunya Runta.
0: Runta.
2: Iya.
0: Atuk tahu banget lagunya ya yang enak-enak ya.
2: Yang jingkrek-jingkrek enak gitu.
0: Iya. Jangan terlalu ini. Ini runtahnya mau versi Jaipong atau yang mana?
2: Ya yang punya yang asik lah.
0: Yang asik ya. Nah nanti aku tanya nih sama yang lain ya, mau versi Jaipong atau gimana. Tapi kalau biar dapat nuansa Sundanya enak Jaipong ya.
2: Iya,
0: Jaipong.
2: Enggak iya. Apa-apa lah Jaipong.
0: Oke, yuk. Atuk mau nyamperin buat siapa tuh?
2: Ya, pertama buat sama Tare dan Mbak Tare.
0: Amin.
2: Buat Pak Pero ya.
0: Yang mana tadi?
2: Ya, yang baru turun.
0: Mbak Ajeng itu di Sungai Lilin.
2: Oh, Mbak Ajeng ya. Pero udah masuk, udah gabung belum?
0: Pero tadi masuk cuma aku matiin karena masih denger lagu kan. Tapi dia pasti masuk nanti tuh.
2: Oh iya. Hebatnya Pero. Selamat malam ya, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Sama Ajeng tadi ya. Hebatnya Eka Rebianti juga. Aurel juga ya.
0: Iya. Yeah.
2: Terus buatnya Pina Kampar juga, selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Oke.
2: Okay. Terus buatnya Kisa Dewo, buatnya Kisa Mar juga, ya buatnya Mang Aju juga.
0: Iya.
2: Buatnya Mang Ali, Mas Alimi, Pak Nadia, Nadianya, Mbak Wati Ulfa, Mak Emannya. Pokoknya buat mau pen Radio Metong ya, Radio Metong lagi. Radio Pro 4 ya.
0: Iya.
2: Salam kompak aja semuanya.
0: Oke.
2: Terima kasih waktunya. Atur nuhun.
0: Apa tuh jawabnya? Aku jawabnya apa?
2: Ya jawabnya.
0: Rampes.
2: Sama-sama gitu.
0: Oh sama-sama. Oke. Ya. Ulang dong.
2: Hah?
0: Diulang tuh.
2: Atur terima kasih waktunya. Assalamualaikum gitu.
0: Iya waalaikumsalam. Sama-sama tuh. Rampes ya.
2: Ya.
0: Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuk Pijan ya. Atuk Pijan di mana tadi tuh? Oh, di Muara Sebapu. Yo, silakan kembali ganti-ganti untuk apresiasi budaya kita malam hari ini di 08116707992. Halo, selamat malam.
3: Sampurasun.
0: Rampes, betul ya?
3: Nah, benar. Alhamdulillah, saya pengucapan anak.
0: Betul ya?
3: Ya, alhamdulillah betul.
0: Alhamdulillah. Rampes itu artinya apa ya?
3: santek itu sama dengan ucap persilahkan monggo.
0: Oh begitu.
3: Ya, sudah
0: oh iya ram.
3: Kalau Jawa kan monggo melebet.
0: Monggo melebu, monggo melebu.
3: Monggo melebet yang halusnya.
0: Oh melebet ya?
3: Melebet kalau halusnya.
0: Oh nah, gitu.
3: Kalau Sunda rampes, mangga calis, nah itu.
0: Oke rampes. Kenapa mangga ya? Kenapa bukan apel, apa-apa, buah pir, apa gitu? Mangga. Sehat Bunda. Sehat Bunda.
3: Alhamdulillah ya ngomong Sunda ya, Bunda ya.
0: Gimana coba ajarin aku?
3: Apa tuang?
0: Apaan tuh?
3: Udah makan.
0: Oh, udah dong tadi makan bakso.
3: Itu maksudnya apa tuang tuh sudah makan.
0: Wis.
3: Uwis.
0: Jadi?
3: Sampun,
0: iya.
3: Sampun.
0: Sampun ya?
3: Bukan sampun.
0: Bukan sabun ya?
3: Bukan, sampun.
0: Sampun Bunda, sampun.
3: Sampun.
0: Sampun.
3: Sam, ya sam.
0: Iya sam, iya ya. Sampun, ya, maem bakso tadi Bunda.
3: Ya.
0: Maem bakso.
3: Sa'anamina.
0: Hah?
3: Sa'anamina.
0: Rampes.
3: Siapa namamu? Siapa namamu? Sa'anamina itu siapa namamu?
0: Aduh. Aku nih badannya satu loh Bunda. Bunda, aku nih badannya satu, tapi kadang harus jadi orang Padang, kadang harus jadi orang Bugis, dan malam ini harus jadi orang Sunda.
3: Iya, harus bisa kalau memang penyiar itu harus juga bisa, walaupun masih belajar. Kalau nggak belajar tuh nggak bisa.
0: Oke, tanya lagi.
3: Nah, tanya apa lagi?
0: Saha namina?
3: Saha namina itu siapa namamu?
0: Andre, Bunda.
3: Kumaha Damang?
0: Damang.
3: Kumaha Damang itu apa kabarmu?
0: Apa tadi ngapunten ya? Apa ya tadi jawabnya?
3: Pangestu.
0: Oh, Pangestu, Bunda Damang. Pangestu. Nuhun. Pangestu nuhun.
3: Sager.
0: Saget ya?
3: Buat sager.
0: Cager, oh cager, cager, oh cager ya, ya cager,
3: cager, abdi cager gitu,
0: abdi cager Bunda, ayak, apa?
3: Parantas.
0: Iya ayak naon, ya, wes.
3: Parantas itu apa adanya?
0: Iya, cager lah cager,
3: Kasep.
0: Apa?
3: Kasep.
0: Oh kasep banget ya.
3: Kasep
0: bisa,
3: mata ganteng
0: bisa. Kasep lah pokoknya. Iya.
3: Ulah keelesin cena otong.
0: Yes. Cager lah cager. Cager ya.
3: Anu cager.
0: Aduh.
3: Halo, Nur.
0: Apa?
3: Bunda nungguin tembangnya tuh.
0: Ini mah bukan Nur.
3: Cahak.
0: Andre.
3: Andre.
0: Andre,
3: iya.
0: Ini mah ini karena faktor U ini pasti nih lupa ya, mulu nih. Itu
3: enggak perlu di HP Bunda. Makanya Bunda tuh namanya di radio tahu di kamar.
0: Ini faktor U nih lupa mulu nih Bunda nih.
3: Benar.
0: Apa nah, lagunya? Apa lagunya?
3: Lagu ini ada enggak berdusun, Bang?
0: Apa?
3: Ya, Dul Sumbang atau kita naik.
0: Dul Sumbang?
3: Iya, Kabupaten Bandung ada enggak kalau ada Dul Sumbang?
0: Dul Sumbang ada, tenang aja. Dul
3: ya, Kabupaten Bandung ada enggak?
0: Kabupaten Bandung?
3: Ya.
0: Sebentar ya aku lihat ya, kayaknya enggak ayo, ada. Ada ya?
3: Ya, ada biasanya mah.
0: Kabupaten Bandung judulnya.
3: Nuhun.
0: Nuhun, wes nanti tak cariin ya.
3: Salam tak kedapnya.
0: Oh, nyak.
3: Salam nak
0: hantu nak,
3: hai tukang Andre nak. Selamat malam, selamat siaran aja ya, tetap semangat ya.
0: Yoi.
3: Jaga kesehatan selalu ya, hati-hati ya. Jangan kapok ya kalau mau belajar Sunda sama Bunda ya.
0: Nuhun, Bunda nuhun. Iya.
3: Terus ayah Kang Aliminnya Eta menuju di Pengker Eta. Nah, terus ada Mas Ramlan juga, ada Rudy, ada Amar Bakung, Armin Nudung, Yati Ipa, Pak Butet, Mang Ajum, Isa Dewo, Brusila, Bruselia, Nadila, Vero, Anita, Wahudin, Mang Ajum, Mang Kujal. Terus tuh ada tetangga yang di Teho, Dora, maupun Yusur Tina, terus semua tetangga yang di Kedemang juga lah, Andre.
0: Iya.
3: Mohon
0: tembangna ayam Kabupaten Bandung neng ayah te ayah te ayah.
3: Bu Antapan mohon tembangnya.
0: Yang mana?
3: Kami ingin simpul tengah
0: ketinggalan. Kalau Dul Sumbang mah banyak, tapi enggak ada yang judulnya itu apa tadi tuh?
3: Enggak jadi Dul Sumbangnya. Kabupaten Bandung.
0: Kabupaten Bandung aja.
3: Nah.
0: Kabupaten Bandung lagunya siapa itu?
3: Ini nggak tahu siapa namanya, Bunda lupa namanya.
0: Kalau Dul Sumbang banyak, Dul Sumbang banyak nih Bunda. Yang mana maunya?
3: Bisa apa yang ada?
0: Banyak.
3: Iya, selain memotoran ada nggak?
0: Kalau Dul Sumbang nih apa ya? Banyak banget ini, aduh. Nah. Ada dordar, ada.
3: Dordar udah sering
0: dengar. Laut ada. Assalamualaikum, assalamualaikum bro, ada. Syukur jeng bagja.
3: Eta syukur jeng bagja.
0: Memotoran.
3: Ayo memotoran.
0: Memotoran aya.
3: Saya cewek lah.
0: Oh, memotoran aja ya.
3: Hatenuhunnya.
0: Iya, sam. Iya.
3: Tentang ada antosan.
0: Siap.
3: Jenguni, sampurasun.
0: Rampes. Aduh, iya deh. Kalau gitu tiga lagu kita naikin dulu ya. Ini ada Kabogo Jauh darinya Nani. Ya, tahan dulu.

0: Tuhan. Roy, Tito, kalian masih saja pakai narkoba. Kapan sih tobatnya?
1: Ayo ikutan sama-sama kita, Ron, biar enjoy.
0: Tidak, ingat Tuhan. Penyalahguna narkoba seperti kalian wajib direhabilitasi. Dan para pengedarnya akan kena hukuman bahkan sampai hukuman mati. Sadar dong.
2: Ya elah. Aduh.
0: Waduh, gimana nih? Tolong.
3: Stop penyalahgunaan narkoba. Pemakai dan pengedar sama ruginya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jambi.
4: Belum ada.
5: Tante, kopi susu dua ya? Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
6: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
7: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
5: Korupsi apa kita ini, Tante?
7: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
5: Ajo, ini sudah kita.
7: Kau dan kenapa belum pergi?
5: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
8: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
9: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia. Rompat FM.

0: Apresiasi Budaya Jambi.
1: Iya, akan diganti satu single ya, Runta versi Jaipong ya. Lagunya enak banget ya, buat nganggu ke kanan, nganggu ke kiri gitu ya kan. Yang ngantuk jadi melek lagi nih kalau dengar lagu-lagu yang begini nih. Tentunya kita masih diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Sundanya. Jadi masih ada waktu untuk menerima telepon ganti-ganti di nomor yang biasa 0811 6707 9920. Ya, yang suka dengan lagu-lagu pop bisa tuh gabung ke program 1 RRI Jambi ya. Pantengin terus tuh setiap malam minggu dari jam 9 sampai jam 11 malam. Silakan kembali 0811 6707 9920. Kalau gak salah tadi ada Vero ya. Tapi kemana dia ya, kok belum nongol ya. Sempet nelpon tadi kan, tapi karena memang lagunya belum selesai ya, belum diangkat.

0: Ya, baru juga kita sebut namanya udah nongol aja tuh. Halo.
1: Maaf Mas, tadi tuh salaman cek mau nelfon. Mas di rumah.
0: Aduh, enggak apa-apa. Tadi aku dengar kamu nyanyi ya? Kamu nyanyi tadi di Pro 1?
1: Ya, baru kan.
0: Lagu apa itu? Lagu apa tadi nyanyi?
1: Arif, Satu Rasa Cinta.
0: Waduh, mantep bener dah lagunya.
1: Mas gak denger sih.
0: Siapanya gak denger?
1: Mas gak denger ya?
0: Denger dong, bagus suara kamu.
1: Masa iya sih?
0: Iya, Satu Rasa gitu ya.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Mas memantau ya.
0: Iya dong. Iya. Tadi sih rencananya kan aku yang mau ngebawain di situ.
1: Ya, kata Bang Juli gitu katanya.
0: Cuma karena ada sesuatu hal, ya besok malam aja deh, malam minggu depan ya.
1: Iya.
0: Bareng aku di situ nanti ya.
1: Firman, kenapa ketahuan Pak? Kompas. Ya biasa ya, saya dilupain.
0: Oh. Iya. Gimana malam minggu diapelin nggak?
1: Sama sejakolan aja.
0: Oh iya. Sama siapa?
1: Yang beb aku lah.
0: Siapa yang bebnya? Dari jenis manusia apa jenis jin nih?
1: Jangan begitu.
0: Aku kan nanya, aku kan gak tahu. Apa salahnya kalau nanya?
1: Sama kayak emang.
0: Oh. Golongan jin maksudnya gitu?
1: Tahu.
0: Iya. Biasanya kalau video call berapa lama sih?
1: Udahlah, itu pribadi.
0: Enggak, pengen tahu aja nah, gitu. Enggak apa-apa, enggak maksudnya gini. Aku pengen tahu sih kalau orang tuh video callan kan ada yang sampai 1 jam. Itu ngobrolinnya apa aja? Enggak panas kupingnya?
1: Ya, setahan kita lah.
0: Paling lama berapa lama sih?
1: Ada sih setengah jaman.
0: Ah, belum lama mah, kalau setengah jam mah.
1: Iya, kan kami itu capek juga mikirin juga kerja. Kan bisa besok lagi sambung.
0: Oh, sama si A setengah jam, nanti sama si B setengah jam gitu ya.
1: Cukup satu aja.
0: Asik, beneran.
1: Bener.
0: Yoi. Apa nih Neng lagunya Neng?
1: Nama aku kan Neng.
0: Jadi?
1: Pero.
0: Iya, Neng Pero.
1: Lagunya ketiga Mas.
0: Kosida enak aja, ini lagu Sunda.
1: Kasida.
0: Kasih dah gitu ya.
1: Dari Pani Satila.
0: Kasida.
1: Kaci.
0: Kaci.
1: Da.
0: Kacida.
1: Ya.
0: Lagu mana itu?
1: Lagu Sunda.
0: Kacida. Kacida Haya.
1: Ingat Mas.
0: Apa?
1: Lagu itu Kacida.
0: Nada Destiara.
1: Yang Fanny Sapila, yang ada secara itu suka sama Mas Firman kemarin itu. Ini dari Fanny Sapila.
0: Kacida ya, apa sih artinya kacida?
1: Apa ya? Aku kurang ngerti sih bahasa Sunda mau.
0: Kurang mengerti ya.
1: Oh ya Mas.
0: Ah.
1: Itu lagu aku kan gak diputer kemarin tuh.
0: Puter ya?
1: Mana?
0: Ada diputer kemarin.
1: Apa yang keminta?
0: Apa kemarin ya? Oh iya.
1: Ada Mas Puter, yang Mas Puter tuh ini apa?
0: Kemarin emangnya kamu kemarin kemarin kamu lagunya apa?
1: Luka Jadi Cerita.
0: Luka Jadi Cerita. Nah ini yang Kacida nih Nova Mardiana ya?
1: Fanny Sabila.
0: Fanny Sabila.
1: Ya.
0: Oh.
1: Kalau nggak ada ganti aja.
0: Sebentar, aku cari dulu. Fanny Sabila ya.
1: Fanny. Ada kan Mas Puter kemarin itu?
0: Ah Puter ah.
1: Gak ada Mas, aku nungguin loh dari
0: kemarin. Masa sih, kasihan banget ya.
1: Iya.
0: Nanti diputerin lagi kalau kurang mah. Iya, luka dalam cinta ya.
1: Luka Jadi Cerita.
0: Luka Jadi Cerita. Ini Fanny Sabila yang ada Tepung Salangkung nih, Hikmah Diri tuh ada tuh.
1: Itulah.
0: Kang.
1: Somse.
0: Somse.
1: Somse dari Nada Destiara.
0: Somse.
1: Ya, dari Ramsel juga boleh.
0: Ramsel.
1: Ya.
0: Nada Destiara nggak mau.
1: Terseramat lah.
0: Somse. Terus tadi luka ya. luka dalam.
1: Luka jadi cerita. Luka besok aja lah.
0: Luka jadi cerita ya. Oke, salamnya buat jadi siapa, Neng?
1: Udah diputer dengan masih.
0: Diputer, kayaknya kamu nggak dengar deh.
1: Gak ada, Mas. Aku tinggal 6 tuh udah di rumah, tinggal 6 kurang 5.
0: Hampir jam 12 malam memang nggak ada yang muterin.
1: Mas muter sampai dari tinggal 6 tuh aku udah di rumah. Jam 8 nggak ada, Mas, putar.
0: Oh, masa sih? Maaf ya kalau gitu. Mungkin aku lupa ya.
1: Aku tuh rencana nak miss call.
0: Terus?
1: Terganggu, Mas.
0: Enggak lah. Kemarin lagunya tuh udah kemasukin di komputer tuh udah ada di listnya. Mungkin gak keputer aja kali ya.
1: Tungguin, masih.
0: Ya udah nih, nanti aku puterin ya. Sinta Arsinta ya, luka jadi cerita ya.
1: Kapan sekarang?
0: Iya dong.
1: Itu malam ini kan Sunda.
0: Iya, nanti kan udah lewat jam 11 kan udah gak Sunda lagi. Cuma bebas lagunya. Boleh dong, apa sih yang gak boleh.
1: Ya, makasih banyak kalau Mas mau.
0: Ya, yuk buat. Mas
1: serius aku tadi karaoke dengar.
0: Kenapa?
1: Mas serius tadi aku karaoke Mas dengar.
0: Ya iyalah, kita kan tetanggaan, perempat sama perusahaan kedengeran suara kamu sampai kesini. Iya, bagus kok suaranya. Terus dikembangin aja.
1: Kalau kemarin tuh ini yang aku tak berarti bagimu, tapi suara aku gak nyampe.
0: Oh, cari nadanya yang bagus, yang rendah gitu kan. Bisa itu diatur itu ya.

waktu 60 menit ke depan ya, sampai jam 12 malam tentunya dengan lagu-lagu dari seluruh wilayah Indonesia. Tetap bareng program 4 RRI Jambi di frekuensi 99,2 FM, Suara Budaya Nusantara. Berikutnya, Nada Destiara, Somse.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong! Kebakaran!

0: Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo, kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: Kalian kok diam dulu?
2: Coba dengar siaran radio ko.
3: Siaran apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
1: Kita kok berada di daerah yang rawan bencana alam. Makonyo dengar informasi ko. Penting bagi kita.
0: Tahu benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
3: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau jika terjadi bencana alam.
4: Pro 4 99,2 FM.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah, dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Yeay, usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
0: Aduh, tempat sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
3: Hei!
0: Aduh, ada yang lihat.
3: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
4: Ada apa nih?
3: Nah, kebetulan ada Pak RT.
5: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
6: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, cuy bro, minum sepuasnya kita nih.
3: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, abang anti korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
4: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
5: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
3: Hey, itu korupsi.
6: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
7: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
0: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya?
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
2: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Minggu 21 Juni 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 9,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Eh, bentar, lagi maghrib nih.
2: Iya, bentar, aku lagi lihat reels nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat. Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan waktunya.
3: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.

0: Cahayo Pagi.
1: Cahaya Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para pendengar RRI Jambi dimanapun berada, kita pantas dan wajib bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikannya kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini, untuk menjalani hidup kita masing-masing. Mudah-mudahan hidup kita tidak ada yang sia-sia. Karena itulah motto sebagai manusia. Juga selawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang selalu mengikuti semua ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk hidup kita. Untuk itu kajian kita pada sore hari ini adalah masalah ibadah. Hidup ini adalah untuk beribadah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Dalam hal ini kita sebagai manusia ditambah jin sebagai bangsa halus, ini fungsi kita, posisi kita di atas dunia ini dalam segala hal bentuk kegiatan kita itu tidak lain adalah untuk beribadah. Untuk itu apa yang disebut dengan ibadah itu gitu. Jadi ibadah itu adalah ketaatan ataupun penyembahan kita terhadap yang maha tinggi, maha pencipta, maha pemberi, maha segala-galanya. Kalau ibadah secara umum itu adalah ya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang membuat diri kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi kita ini supaya jadi ibadah selalu berada dalam posisi diridhoi Allah, diridhoi Allah gitu. Terus diridhoi Allah terus. Kalau sudah posisi kita tetap dalam ridho Allah, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Hidup ini adalah untuk ibadah. Tapi kalau kadang hidupnya diridhoi Allah, kadang hidupnya dimurkai Allah, itu belum berfungsi bahwa hidup ini adalah untuk beribadah. Untuk itu

0: perlu kita jelaskan bahwa ibadah itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada ibadah mahdoh, yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ini adalah segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan yang sudah ada dasar dan dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibadah mahdoh. Ini menyangkut halal haram gitu. Perintah tidak boleh, diperintahkan dan dilarang gitu. Perintah larangan gitu. Halal haram, perintah larangan, kira-kira begitu. Nah, itu disebut dengan ibadah mahdoh. Contohnya sholat, sholat lima waktu itu sudah pokoknya selagi nafas kita ada, selagi hati kita terang, maka harus melaksanakan sholat paling sedikit lima waktu dalam sehari semalam. Ini puasa di bulan Ramadan, zakat, naik haji, dan banyak lagi contoh-contoh ibadah-ibadah yang lain ada dalam Al-Quran. Ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh ini juga ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, tapi posisinya atau fungsinya itu ya karena ada sesuatu sebab gitu. Nah, ada sesuatu sebab, misalnya ya menyelenggarakan atau pengurusan jenazah gitu. Kita melaksanakan ngurus jenazah itu sebabnya karena ada yang meninggal gitu. Kalau tidak ada itu tidak kita laksanakan ibadah itu gitu. Atau karena mengurus pernikahan misalnya. Karena kenapa kita beribadah di situ, beribadah dalam hal mengurus pernikahan seseorang atau seorang itu menikah, ya karena ada sebab. Sebabnya sudah cukup waktu, sebabnya sudah disyariatkan supaya dia menikah dan sebagainya gitu. Jadi ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ciri-ciri orang yang di dalam hidupnya selalu beribadah kepada Allah atau hidup adalah untuk beribadah. Nah, ciri-cirinya ini setidaknya ada 6 gitu. Sebenarnya banyak. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ciri-cirinya. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Dia selalu minta tolong kepada Allah, sabar dan tetap sholat gitu. Jadi orang yang beribadah ini, yang hidupnya hanya untuk beribadah, dia selalu minta tolong hanya kepada Allah. Artinya tauhidnya itu kepada Allah itu mantap, istiqomah gitu. Keyakinannya itu kepada Allah tidak goyah. Dia hanya minta tolong semata-mata kepada Allah, tidak mau minta tolong kepada yang lain-lain gitu. Dan dia hanya yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang maha memberi itu hanya Allah, yang maha menolong itu hanya Allah. Untuk itu pantas dan wajar bahwa Allah itu diibadati, artinya disembah gitu. Disembah. Banyak orang itu dia Allah juga disembahnya, tapi benda-benda lain juga disembahnya gitu. Disembah di sini bisa memang disembah sujud tunduk kepadanya, bisa mengharap sesuatu darinya. Bisa menyembah seseorang itu gitu. Macam-macam gitu. Jadi yang disebut dengan menyembah di sini ini adalah bisa mengharap sesuatu darinya, bisa memang menyembah dia, bisa memang hanya mempercayai dia gitu. Ah, untuk itu yang pertama, supaya kita benar-benar hidup ini adalah untuk beribadah, itu yang pertama, selalu minta tolong kepada Allah, juga sabar, dan dia selalu tidak pernah tinggal sholat dalam waktu apapun, dalam keadaan apapun. Memang sholat ini sudah merupakan suatu kebutuhan batin gitu. Sholat ini harus kita latih supaya sholat ini berfungsi bagi kita seperti makan nasi gitu. Bagaimana makan nasi itu? Kalau tidak makan nasi setengah hari saja perut lapar. Kalau tidak sholat merasa sesuatu sakit, ada yang kurang sempurna di dalam hidup kita. Jadi perasaan yang seperti itu yang harus kita latih, kita timbulkan di dalam diri kita. Ya itu yang pertama, minta tolong kepada Allah dalam keadaan sabar, tapi minta tolongnya itu dalam waktu sholat. Coba bayangkan kalau ada seseorang muslim itu katanya hidupnya susah, hidupnya tidak enak, hidupnya amburadul. Nah, itu yang perlu kita cek, kita perhatikan. Yang pertama itu sholatnya. Coba kita bayangkan, kita sebagai, kalau sebagai umat Islam itu, lima waktu, lima kali dalam sehari semalam berdialog, bisa meminta, bisa memohon kepada Yang Maha Kuasa. Nah, lima waktu sehari semalam masih juga susah. Nih, ada orang itu sholat tidak perlu tinggal sholatnya, puasanya, zakatnya, naik hajinya, tapi kehidupannya itu morat-marit gitu, kehidupannya itu tidak baik gitu, tidak nyaman, tidak aman. Nah, ini perlu diperhatikan sholatnya. Kan sudah disebut disitu, wasta'inu bisabar wassalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Jadi dia syarat yang pertama itu minta tolong kepada Allah, sabar dia, dan dalam keadaan sholat. Tapi si cara minta tolong kepada Allah, sabar dan dalam keadaan sholat itu, wa innaha lakabirah, itu kata Allah itu susah sekali. Maksudnya itu benar-benar gitu. Kecuali hanya orang yang dalam sholatnya itu khusyuk gitu. Arti dalam sholat khusyuk itu, sholatnya itu fokus. Dia merasa bahwa sholat yang dia kerjakan memang ada fungsinya, memang ada bekasnya, memang menimbulkan ketenangan jiwa. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dia bisa berfungsi bahwa sholatnya itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang itu dia sholat, puasa, zakat, naik haji malah, tapi sholatnya itu tidak berfungsi gitu. Di samping itu juga yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, supaya kita bisa kita jadikan bahwa hidup kita ini tidak lain adalah untuk beribadah, wa'budullah, sembahlah Allah dengan cara wala tusyriku bihi syai'a. Jangan senantiasa kita mensyirikkan Allah. Jangan menjadi orang musyrik itu. Jangan menjadi orang musyrik. Orang musyrik itu banyak kepercayaan gitu. Percaya terhadap Allah, percaya terhadap keris, percaya terhadap cincin, percaya terhadap batu, banyak nih kepercayaannya gitu. Cukuplah kita percaya hanya kepada Allah. Jadi yang kedua ini juga mutlak, supaya hidup kita ini hanya untuk beribadah. Kalau hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terarah hidup ini. Karena kita sebagai umat Islam harus punya angan-angan itu, punya cita-cita itu panjang, jauh gitu. Jauh cita-cita kita. Tidak seperti cita-cita orang-orang kafir. Kalau cita-cita orang-orang kafir itu pendek. Mereka hanya cita-citanya kaya, bahagia, senang di dunia, sudah selesai. Batas dunia. Enggak pernah mikirkan sudah mati gitu. Itulah orang-orang kafir. Kalau kita umat Islam harus panjang pikiran, panjang angan-angan, panjang cita-citanya. Kita bagaimana panjangnya? Kita selalu berpikir, selalu menginginkan supaya hidup kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah itu kan masih sangat panjang itu. Sudah dari dunia kita masih berada di alam barzah, harus bahagia di situ lagi. Ditaruh di tanah, berbantal tanah, sebelah depan tanah, sebelah belakang tanah, sebelah atas tanah, sebelah bawah tanah, serba tanah. Kita harus bahagia juga di situ, alam barzah, menunggu sekian lama sampai hari kiamat. Sudah di hari kiamat nanti di padang mahsyar lagi, sudah sampai di akhirat, sampai ke surga. Itu angan-angan yang panjang. Jadi itulah angan-angan seorang muslim itu harus panjang. Maksudnya panjang itu dunia dan akhirat harus selamat. Bagaimana caranya supaya bisa itu? Hanya satu caranya, tidak ada lain. Hidup ini jadikan hanya untuk beribadah. Untuk sementara demikian.
1: Cahaya Pagi.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan rukuk. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu

Sedekah yang paling utama adalah membuat tenda untuk berteduh di jalan Allah, memberi seorang pelayan di jalan Allah, dan memberi kendaraan di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sayang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

0: radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmizi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Pagi Iko. Kabar Hari Iko.

Selamat pagi Kanti-Kanti, dimanapun Kanti-Kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Provinsi Jambi komitmen kawal program makan bergizi gratis. Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mengkawal dan mempertahankan pelaksanaan program makan bergizi gratis agar dapat berjalan secara optimal dan memanfaatkannya terus dirasakan oleh masyarakat. Program yang menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan gizi pokok penerima manfaat. Melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Ismet Wijaya, Provinsi Jambi menyatakan bahwa dukungan penuh terhadap keberlanjutan program MBG. Menurutnya program tersebut merupakan langkah nyata pemerintah dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, balita, serta ibu menyusui. Pemenuhan gizi yang baik ini merupakan pondasi penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan bersaya saing. Pemerintah Provinsi Jambi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, hingga masyarakat untuk bersama-sama mendukung keberhasilan program MBG. Sinergi dan kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan secara luas dan berkesinambungan oleh masyarakat Jambi. Kati-kati inilah kabar hari Iko Pemerintah Provinsi Jambi, komitmen kawal program makan bergizi gratis. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Ingat, kekuatan tim adalah kebersamaan. Lapor, mulai.
2: Lapor, dari Jawa Timur, siap.
3: Lapor, dari Tapanuli, siap.
4: Lapor, dari Jawa Tengah, siap.
5: Lapor, dari Jawa Barat, siap.
6: Lapor, dari Madura, siap.
7: Lapor, dari Bali, siap.
8: Lapor, dari Sulawesi, siap.
9: Lapor, dari Maluku, siap.
1: Selanjutnya, ini kenapa tidak bergabung?
2: Maaf, Bu, kita berwarna beda.
1: Kita semua berbeda-beda. Jika kita bersatu, itulah kebersamaan. Untuk menjadi tim yang kuat. Perbedaan dalam kebersamaan, satu untuk semua.
2: Lapor, dari Papua, siap.
10: Kita adalah satu.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, situs Candi Solo Sipin yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sungai Putri, ditemukan oleh seorang Belanda yang pernah berkunjung ke daerah Jambi. Hal itu berdasarkan dari tulisan yang terdapat pada arca Buddha yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi. Situs ini berasal dari periode klasik Hindu-Buddha, dan di situs ini juga ditemukan sebuah arca Buddha yang terbuat dari batu pasiran atau sandstone setinggi 1,7 meter, yang digambarkan dalam posisi berdiri memakai jubah. Kemudian juga ada dua buah makara, sebuah lapik dan sebuah stupa. Arca dan makara sekarang ini tersimpan rapi di Museum Negeri Jambi. Dan di salah satu makara tertulis angka tahun 1064 Masehi. Kondisi situs ini pada saat ini semakin terhimpit oleh pemukiman penduduk dan hanya beberapa saja yang dapat diselamatkan. FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

Ya, ketika ini selamat pagi tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Igo di formasi pukul 6 lewat 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya apa kabar ketika ini, semoga dalam keadaan sehat selalu dan di hari weekend ini lancar kegiatannya dan tidak ada hambatan apapun itu. Tentunya ketika ini di Jambi Pagi Igo ini akan hadir sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara. Kali ini hadir di ruang dengar ketika ini mengenai pemerintah memutuskan akan menjual BBM baru secara resmi mulai 1 Juli 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia berjanji untuk harga jual BBM baru tersebut lebih murah. Bahan bakar minyak baru tersebut bernama biodiesel B50. Harga B50 ini dibanderol dengan harga Rp6.800.000 per liter dengan skema subsidi dari pemerintah. Ganti-ganti implementasi B50 ini menjadi titik penting bagi Indonesia dalam upaya mengurangi impor solar dan menghemat devisa mencapai 157,28 triliun. Terbuat dari apa B50 ini sehingga bisa mengurangi bahkan menghentikan impor solar ganti-ganti. Kali ini B50 terdiri dari 50% minyak sawit atau CPO atau nabati lalu ditambah 50% solar murni. Nah, kali ini BBM 50 ini dapat digunakan bagi kendaraan bermesin diesel untuk operasional jarak jauh dan juga berat. Pengujian B50 ini sudah dilakukan ke berbagai kendaraan bermesin diesel dan juga sukses. Meski di sektor perkeretaapian mesti mendapat perhatian lebih karena karakteristik operasional yang lebih spesifik. Nah, sementara itu, pasokan kelapa sawit untuk mendukung implementasi B50 ini dipastikan sudah mencukupi. Ganti-ganti. Nah, itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Hah? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Ya, Kanti-kanti kali ini terima kasih masih bersama kami pagi hari ini ya di Informasi Pukul 6 lewat 38 waktu Indonesia Barat. Nah, kelihatan nih Kanti-kanti dari Studio Perempat RRI Jambi, cuacanya sudah mulai panas sepertinya untuk hari ini. Ya, terlihat lah ya Kanti-kanti, kita lihat cuacanya beberapa hari ini, kalau pagi dan siangnya panas, biasanya sorenya hujan. Nah, jadi tetap ya Kanti-kanti selalu jaga kondisi kesehatan dimanapun Kanti-kanti berada, dan juga kalau untuk berkendara, berpergian yang roda 2, jangan lupa nih selalu bawa mantel karena takutnya nanti kehujanan di jalan. Nah, kalau kehujanan di jalan enggak bawa mantel kan repot ya. Takut terobos-terobos di jalan terus nanti masuk angin. Kalau udah masuk angin nanti kerokan, kan repot nih. Tapi kali ini enggak ada mau ngebahas mengenai cuaca panas ataupun hujan ataupun mantel ya. Kali ini mengenai hubungan sosial yang sehat, Kanti-kanti, berpengaruh besar terhadap hidup. Karena tentunya interaksi positif membantu kesejahteraan emosional kita. Tentunya apalagi mengenai dukungan keluarga, ini memberi rasa aman. Kehadiran teman juga penting, karena interaksi sosial ini mengurangi rasa kesepian, kesehatan mental juga lebih terjaga. Sebaliknya Kanti-kanti, isolasi sosial ini meningkatkan stres, resiko kecemasan pun bertambah. Serta komunikasi yang baik sangat penting, hubungan sehat perlu dipelihara. Nah, psikiater anak dan remaja dari FKUI ini juga mengatakan dan juga menilai relasi sosial berperan besar, dukungan sosial memperkuat kesehatan mental. Meluangkan waktu bersama untuk orang terdekat, Kanti-kanti, sangat bermanfaat. Hubungan baik membantu hidup lebih bahagia. Dan itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisahkan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari iko. Ernawati resmi dilantik menjadi Ketua PW ISMI Provinsi Jambi. Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia atau ISMI Provinsi Jambi periode 2026 hingga 2030 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar ISMI, Nizhamul, yang bergelar Datuk Seri Kesuma Setia Negeri. Dalam kepengurusan ini, Ernawati secara resmi dipercaya sebagai Ketua Wilayah ISMI Provinsi Jambi. Ketua Wilayah ISMI Provinsi Jambi Ernawati mengatakan tema tersebut memiliki makna mendalam. Menurutnya kemajuan bangsa tidak hanya dibangun melalui kecerdasan intelektual, tapi juga harus ditopang oleh akhlak, budaya, adat, dan juga jati diri. Ernawati menegaskan ada 4 hal yang menjadi landasan perjuangan ISMI Provinsi Jambi ke depan. Pertama, ISMI akan terus meneguhkan falsafah Melayu, yakni adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Menurut Ernawati, falsafah tersebut bukan sekedar warisan kata-kata dari leluhur. Lebih dari itu, falsafah Melayu merupakan pedoman hidup yang mengajarkan keseimbangan antara ilmu, iman, akhlak, dan kehidupan bermasyarakat. Kati-kati adalah kabar hari iko Ernawati.